0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tawau.
2: Untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2
1: Tawau FM. Radio pilihan anda.

0: Syoknya Hujung Minggu.
1: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
2: Zana Lama suka berpantun bersama Toy FM. Pantun Ahad Syoknya Hujung Minggu. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama Dinda seorang?
3: Pantun Ahad Syoknya Hujung Minggu.
0: Ya, pantun Ahad Syoknya Hujung Minggu. Toy FM sesat pilihan anda. 8:27 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and di jam yang ketiga ini dalam Syoknya Hujung Minggu kita. Macam biasa kita ada pantun Ahad. Pagi Ahad pergi ke sawah singgah sebentar membeli kelapa. Ada ikan limau dan halia. Apakah nama hidangan Sabah? Apakah nama hidangan Sabah ini? Okey, pantun teka-teki kita untuk pantun Ahad pagi ini ya. Okey, terima kasih Akad Rajalia dari Kampung Jawa 10. Assalamualaikum, selamat pagi and waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Akad Rajalia. Junaidi John Kudat. Assalamualaikum DJ and waalaikumsalam. Ada pantun ya. Pergi ke tamu Chester membeli lada, terjumpa pula buah naga. Ikan limau dan halia sudah tersedia. Apakah masakan Hidangan Sabah? Jawabnya yakin. Wah, ada bagi fakta lagi ya. Hidangan ialah salah satu makanan tradisional masyarakat Kadazan Dusun di Sabah. Biasanya dibuat daripada ikan mentah yang diperap dengan jus limau, kemudian dicampur dengan bahan seperti halia, cili, bawang dan garam. Salah satu favorite saya juga ni DJ selama saya di Kudat ni. Dulu saya di Pulau Sebatik, walaupun banyak ikan, tak tahu pula isi ikan ni boleh dibuat hidangan sebab risau hanyir. Tapi lama-lama bila saya sudah campur dengan kawan orang dusun di sini, sudah saya makan ini hinava. Iyalah, sebab itu limau dia asid dia tu yang memasakkan itu isi ikan. Itulah kalau kita apa bani mentah-mentah kan, makan ikan mentah-mentah. Sebenarnya dengan ada limau tu kira dia masaklah sudah tu isi ikan tu. Jadi ndaklah kita ndak juga sakit perut. Okey. Terima kasih daripada Junaidi John. Daripada Sam Kromok lagi macam biasa di bengkel. Selamat pagi buat semua rakan-rakan geng-geng bengkel Bomba dan family Sam walau di mana saja berada dengan ucapan cerah-cerah selalu. Selamat berhujung minggu. Terima kasih and jom kupi-kupi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah and kupi-kupi tadi. Terima kasih. Ni baru kawan kita ni dua orang. Tiga orang. Kak Rojalia, Junaidi dengan si Sam. Mana lagi rakan-rakan kita yang lain ni? Jangan lupa untuk berpantun bersama-sama and kalau nak pandai berpantun untuk salam-salam pagi pun boleh juga. Okey, hantarkan menerusi WhatsApp di Tau FM 019-490-3838. Kita teruskan hiburan lagi. Seketika nanti kita akan dengarkan dari file 1001. Layan dulu lagu-lagu hiburan menerusi Syoknya Hujung Minggu kita. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Syoknya Hujung Minggu.

0: Ya, lagu bersama dengan Tulus dengan lagunya Teh Hijau. 8.41 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Anne menerusi show-nya hujung minggu kita. Lagu-lagu hiburan menemani anda sehinggalah 11 pagi. Dan juga pantun Ahad kita, macam biasa anda boleh berpantun menerusi pantun Ahad. Iaitu mana soal kita punya pantun tadi itu. Pagi Ahad pergi ke sawah singgah sebentar membeli kelapa. Ada ikan limau dan ada apakah nama hidangan Sabah. Di penghujung nanti, di penghujung show-nya hujung minggu kita nanti Anne akan kasih tahu dia punya jawapan. Tapi salam ucapan pagi anda sambil-sambil tu boleh hantarkan juga dan juga berpantun bersama-sama Anne. Daripada ni Shirley, Shirley Sempurna. Assalamualaikum Anne. Waalaikumsalam, apa khabar? Sehat dan sini. Salam show-nya hujung minggu buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nisha. Lain terus Suha FM, mantap apa bertemankan DJ Anne dan selamat berkonti. Terima kasih. Daripada ini, assalamualaikum kat DJ. Waalaikumsalam Lina. Okey, Lina dari Ladang Kiram Kuna. Salam hujung minggu buat semua keluarga, sahabat di mana juga berada. Buat emak saya Salsia yang sedang mengikuti program di Kota Kinabalu, hati-hati. Buat DJ dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan ada program di Kota Kinabalu lah ya katanya. Okey, terima kasih. Juaris Tangkin, assalamualaikum. Salam syoknya hujung minggu pendengar setiap FM dan juga DJN. Lokasi di Tamu, cuaca mendung ketika ini sementara pengunjung hadir ke Tamu. Dan juga dijangka 8,000. Ui, ya kat 7 Haris. Yakin-yakin 8,000. Jawab pantun, bergerak keluar daerah mencari rezeki, singgah di pasar mencari laut tengah hari. Ikan buntal, bulat dan berduri, dimasak sagol pilihan di hati. Ini bukan jawapan kepada pantun N. Ini pantun yang lain lagi nih. Okey, terima kasih Juharis kata ucapannya. Semoga DJ yang bertugas dan pendengar Tua FM dipermudahkan setiap langkah menunaikan tanggungjawab dan diberkati insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ada Echang, salam hujung minggu. Echang sahabat, salam rindu anak isteri di Sempurna. Buat DJ selamat bertugas. Buat rakan sekerja sahabat 51 Morota dan Tenom, selamat bekerja. Itu daripada Echang. Okey, terima kasih. Di Facebook kita jenguk lagi kawan kita. Adakah sudah yang hantarkan pantun pagi ini? Ataupun salam-salam pagi? Kita tengok dulu mana sudah tu. Okey, daripada Abdul Wahid, morning KKN, morning juga, selamat pagi juga. Okay, yang bersarapan, selamat bersarapan. Yang juga bekerja, sama juga macam Anne yang bekerja di hujung minggu, selamat bekerjalah untuk anda. Okay, seketika nanti Anne akan kongsikan kepada anda ini satu berita baiklah untuk rakyat Sabah ya, berkaitan dengan yang mana kerajaan naikkan had perlindungan subsidi bil elektrik kepada 800 kilowatt sejam mulai bulan ini, bulan September. Nanti Anne akan kongsikan kepada anda. Baik, apapun kita dengarkan dulu dari file 1001 untuk edisi hari ini.
1: Dari file 1001. The Bloop merujuk kepada bunyi misteri berfrekuensi rendah yang direkodkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA pada musim panas tahun 1997 di Lautan Pasifik berhampiran pantai barat selatan Chile. Bunyi ini dikesan melalui rangkaian hidrofon yang asalnya dibangunkan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat untuk mengesan aktiviti bawah laut. Apa yang menjadikan The Bloop unik ialah kekuatannya yang luar biasa, malah lebih kuat daripada panggilan paus biru dan dapat dikesan oleh mikrofon bawah air yang terletak sejauh lebih 3,200 km. Bunyi tersebut berlangsung hampir 1 minit dan menjadi salah satu rakaman paling kuat dalam sejarah kajian akustik laut. Pada peringkat awal, ramai ahli sains dan pemerhati awam beranggapan bahawa bunyi ini mungkin berpunca daripada makhluk laut gergasi yang belum dikenal pasti, sekaligus menimbulkan spekulasi tentang kewujudan raksasa laut dalam budaya popular. Namun kajian lanjutan oleh NOAA mendapati bahawa corak akustik bunyi tersebut menyerupai fenomena semula jadi, iaitu pergerakan atau keretakan besar lapisan ais di kawasan Antartika. Analisis saintifik menunjukkan bahawa bunyi berfrekuensi rendah seperti itu boleh dihasilkan apabila bongkah ais yang besar pecah atau bergeser lalu menghasilkan getaran yang tersebar jauh melalui air laut. Walaupun penjelasan saintifik telah diberikan, The Bloop tetap menjadi bahan perdebatan dan minat masyarakat kerana ia menggambarkan betapa luas dan misterinya lautan.
2: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Teruskan memilih Tau FM sebagai stesen pilihan Anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Sekarang ini sudah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekod ialah jualan ramah di mana kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme, dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin yang bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali bersama dengan Ekspedisi dengan lagunya CINTA. Apa dia? Cinta. Betul. 9.21 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Di mana juga anda lain terus FM sesen pilihan anda. Terima kasih Syahnya Jumingu, edisi Ahad 20 September 2026. Terima kasih rakan-rakan yang terus setia bersama-sama di Syahnya hujung minggu kita. Dan juga terima kasih rakan-rakan yang baru bersama-sama menerusi TikTok Tawau FM ya. Di mana ketika ini bersama secara langsung di TikTok rasmi Tawau FM. Bolehlah sudi singgah masuk tap-tap like. Bagi salam-salam ucapan juga ataupun berpantun bersama-sama untuk pantun Ahad kita. Okey, Mami Jun yang hantarkan salam ucapan di WhatsApp Tau FM. Assalamualaikum hai DJN. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam cuaca minggu. Lokasi di rumah mau bersiap-siap pergi rahmah di Borneo di Sri Balung. DJ sudah sarapan ke? Sudah. Di sini DJN pergi rahmah lagi macam hari tu di Batu Payung. Oh, jauh pula kalau di Balung, Mami Jun. Salam ucap minggu buat semua rakan Facebook. Tiada pantun DJN. Tak apa. Selamat bertugas layan Tau FM. Terima kasih. Terima kasih juga. Okey, itu rakan kita di WhatsApp, di Facebook belum ada lagi. Tapi salam-salam pagi pun boleh kamu.

menghantarkan di Facebook Tu FM saya sempilian anda. Baru ada Anis menyapa sambil tersenyum. Hai DJ yang ceria, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Layang-layang putus talinya, salam sayang buat semua. Gitulah si Anis. Di ruang tamu menonton kartun, tiada jemu terus berpantun. Okay, membeli kain di kedai nyonya, pantun DJ ini jawabnya. Gitu ya. Ramai yang suka hidangan Sabah, bikin sendiri dan ada juga dijual. Orang di sana panggil Hinawa, orang di sini panggil Kinalau atau Liawal. Oh iya kah? Kinilau atau Liawal. Liawal ya. Okey, terima kasih. Hari ini berpantun lagi. Terima kasih Anis Kuna. Okey, rakan kita di WhatsApp Tau FM. Kita teruskan lagi hiburan di jam yang keempat ini bersama dengan Project The Band dan Jovita Pro, Tetap Ku Cinta. Syainya hujung minggu.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama. Syoknya hujung.

Jom layan show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

Ya, syoknya jumpa ikut FM pilihan anda 9.41 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Andy syoknya hujung minggu. Johari Stankin, salam on the way ke luar daerah ni DJ. Alhamdulillah masih dedikasi dan doa bersama Tau FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih. Selamat dalam perjalanan untuk Johari ya. Okey, daripada rakan kita di Facebook, dah tengok lagi. Kita jenguk lagi Facebook Tau FM. Kalau ada yang ingin hantarkan pantun pagi, kita menerusi pantun Ahad daripada tadi sudah dibacakan Abdul Wahid. SMS Fred, selamat bersiaran DJN. Terima kasih, semoga dipermudahkan segala urusan. Salam hujung minggu buat semua seluruh pendengar setia Tawau FM. Okey, itu antara kiriman daripada rakan-rakan kita.

Baik, kita teruskan lagi hiburan di Syanya Jumigu lagu bersama dengan Ernie Zakri dengan lagunya Dansa. Syanya Jumigu, Top FM, pilihan anda.

0: Sakanan Bomba 2 Puan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya keluasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.

0: merancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Tawau.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Zana lama suka berpantun bersama Tawau FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda seorang.
5: Pantun Ahad syoknya ujung minggu.

0: Yang lagi berambil sama dengan Apex Tajuh dan dengan lagunya Janji Kekasih. Lagu yang ada dalam carta hits kita. Jadi kalau mau dengarkan carta hits, jangan lupa dengarkan carta hits setiap hari Ahad pukul 2 petang bersama N pula. Okey, selama sejam lagu-lagu hiburan hits dalam carta hits FM. Kalau carta nasyid ada setiap hari Jumaat 2 petang dan carta throwback 10 setiap hari Sabtu 2 petang dan carta hits setiap hari Ahad 2 petang. Okey, jangan lupa dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam carta-carta di Tawa FM siasan pilihan anda. Dan nampaknya pertemuan kita menerusi show-nya hujung minggu pun sampai di sini saja. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam-salam ucapan dan yang juga yang berpantun. Yang berpantun bersama-sama N. Mana tadi N kata mengkongsikan kan ataupun di hujung kita punya syaknya hujung minggu nanti N akan kongsikan ataupun beritahu jawapan kepada pantun Ahad kita. Pagi Ahad pergi ke sawah, singgah sebentar membeli kelapa. Ada ikan, limau dan halia. Apakah nama hidangan Sabah? Jawapannya adalah... Betul, Hinava. Jawapannya adalah Hinava. Seperti yang siapa tadi itu rakan kita ya. Siapa tadi itu? Tak silap si siapa tadi ya? Junaidi kah? Betul. Katanya Hinava Sabah jawabnya. Terima kasih Junaidi. Betul lah tu jawapannya. Itu kita punya pantun Ahad menerusi syoknya hujung minggu kita. Okey. Nanti minggu depan lagi kita akan bersama menerusi pantun Ahad setiap hari Ahad pagi kita dari 6 pagi hinggalah 11 pagi. Selepas ini lagu back to back 10 hingga 11. Dan terima kasih rakan-rakan yang sudah bersama M menerusi TikTok Tau FM, yang sudah singgah follow singgah dan follow TikTok Tau FM, yang sudi masuk, yang juga berikan salam kan pagi ini. Terima kasih juga untuk anda. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Saya N, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu tahun wow. Jangan lupa jaga kesihatan, paling penting jaga kebersihan dan keselamatan diri anda di mana juga anda berada. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Bye.
1: Kemana lah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

atau secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada gula adalah semut, yang bermaksud ramai orang berkumpul di tempat yang banyak keuntungan dan rezeki. Ramai orang bertumpu di Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Bak kata pepatah, ada gula adalah semut. Ada gula adalah semut. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
2: Zah.
3: Macam gini, Bah. Kan kadang-kadang kan anak-anak kita ni sekolah dia. Dia kadang-kadang sekolah kan.
2: Berapa tahun sudah nama Man?
3: Belum lagi bertahun. Kadang-kadang yalah, adalah budak-budak kan sekolah kan. Kadang-kadang dia punya sekolah tu kan bercampuran agama. Jadi kalau macam masa rehat kan, kadang-kadang anak kita yang Islam ni, kita ajar tanda tangan bah,
2: baca yalah, sebelum baca kan? Sebelum makan lah kan, baca doa.
3: Jadi kawan-kawannya yang lain yang bukan beragama Islam ni ada cara tersendiri lah ikut agama masing-masing. Jadi anak ni pernah bertanya lah.
2: Dia tanya,
3: mak bilangnya, mak lagi tu, pakcik bilangnya, mak ya, pakcik
2: salah kan ni banyak mak.
3: Jadi tanya pakcik bilangnya, bolehkah kita ni kan, kita kan Islam tapi kita berdoa. Doa cara Islam lah juga. Tapi kita tak payah tanda tangan lah. Kita buat cara lain.
2: Ataupun ikut cara tanda tangan tu.
3: Iya.
2: Bukan agama lain lah.
3: Iya.
2: Macam mana ni Mr. B?
4: Bagus juga tu.
2: Sampaikan doa kita ni. Tapi cara
4: sampaikan doa. Itu lagi itu lain persoalan pula tu kan. Mantap tu. Cuma kalau bab-bab berdoa ni, bab-bab menanda tangan ni, sebenarnya dia hanyalah sebagai adab kita. Kan adab meminta ni ada adabnya.
3: Betul.
4: Kan adab memberi pun ada adabnya. Jadi kita sebagai hamba kan yang meminta ni, memang adabnya tu kita menanda tangan. Itu sudah namanya meminta kan. Sebab itu pun telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat tangannya ketika berdoa, sehingga dikatakan terlihat ketiak Nabi yang berwarna putih. Itu kita, tapi hari ini bukan cerita pasal ketiak ya. Cerita pasal adab berdoa, adab meminta. Jadi kalau persoalan tu, kalau kita tak menanda tangan, tidak menjadi masalah. Tapi adabnya itu kurang lah.
3: Betul.
4: Dan kalau kita mengikut cara doa agama lain, itu masalah. Sebab dia sudah melibatkan kepercayaan agama lain. Jadi adabnya yang sebaik-baiknya adalah kita menanda tangan, kita minta betul-betul dengan Allah bahwa itu permintaan yang kita betul-betul mau.
3: Betul.
4: Mudah-mudahan Allah kabulkan berkat daripada niat ataupun usaha yang kita tunjukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Memang.
3: Dengar tu Azam. Kalau minta tanda tangan.
1: Tanda tangan. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
0: Tanyalah Mr. B.
2: Jom layan show-nya hujung minggu.
6: Katakan saja kau mampu. Apa yang kau tunggu?
2: Syok-syoknya hujung minggu.
6: Jelaskan saja apa kau rasa saat kau menduakan cinta. Kecewa.
2: Setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi.

nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

kualiti masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

0: Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desainan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya. Ciao! Matamu
1: untukku. 3, 2, 1, action!

0: belajar bukanlah penting berapa jam menelaah buku. Tapi yang paling penting, banyak mana kita fokus dalam pembelajaran. Huh? Sebagaimana anda fokus mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Ai, takkanlah hayal lagi.
2: Okay.
3: Okay.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Baru teruskan pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tawar FM Sesen dan anda. Dan kalau tadi saya rakan saya DJN sejak pukul 6 pagi, baik dari sekarang sehingga pukul 2 petang, saya Tamir Jamil akan terus menemani anda musi syoknya hujung minggu. Edisi hari ini, hari Arya Hadia 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini, dan pastikan anda terus setia bersama kami sehingga 7 malam nanti dengan rancangan-rancangan yang menarik yang diterbitkan di Tawar FM khususnya untuk pendengar-pendengar kita. Dan 3 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian Tawar. Dan selain daripada itu, lagu-lagu hiburan pastinya akan terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM, sesi beranda syoknya hujung minggu.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawar FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawar FM.
0: Okey, kita berikan dengan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru di pagi Ahad dengan penuh keceriaan ini.

Okey, selamat pagi untuk anda yang baru sahaja kami tengok FM. Saya Zabdan. Dan kalau hari ini kita berhasrat untuk menjadi orang yang berjaya, mulailah dari sekarang dan jumlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi adakan membuang masa untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Yang penting sekali kita menjadi lebih baik daripada diri kita sendiri untuk kita mencapai suatu kejayaan.

Ya, sesuatu yang sungguhnya berharap untuk impian kita menjadi kenyataan saja tidak cukup sebenarnya. Kita perlu mengambil tindakan daripada sekarang dan memimpinlah setinggi langit. Lalu bekerjalah kekeraslah kita. Kita bekerja kuat kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu sebagai mimpi yang merupakan satu kejayaan dalam kehidupan kita. Baiklah, bagi untuk anda yang baru bersama kami, Tau FM, saya Sembilan Anda bersama dalam show-nya hujung minggu pagi ini.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Syoknya, hujung.

Baik, saudara, kita sedang berlangsung program Jelajah Saringan Kanser bagi peringkat daerah Kuna yang berlangsung sejak 18 dan akan berakhir 24 September ini bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang di Pejabat Kesihatan Daerah Kuna. Baik, terus setiap sesuatu kami di FM, saya sebenarnya anda.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersemana daripada Syafiq Farhan, Musi Zon Kusada untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.37 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami Tawau FM. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Gojes, Musi Formula Kak Gojes pagi ini.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Sih, aduh.
4: Ibulatkan kalau potong sesuatu tidak hati-hati ba.
3: Aduh,
4: saya tengok. Aduh. Kasih luka ni kecil je. Hati-hati ba bulat.
3: Sakitnya tu di sini di jari telunjukku.
4: Aduh, kesian. Kejap-kejap Kak Gojes semua ambil teh hijau dulu.
3: Eh, buat apa teh hijau?
4: Ini teh hijau ni dia bantu kasih sembuh luka dan kasih hilangkan bekas luka.
3: Oh, boleh juga.
4: Boleh. Selain dia kasih turun berat badan, dia boleh kasih hilang ni bekas luka bulat ni. Oh. Jadi tidak berparu.
3: Wih, teh hijau hebat
4: ya. Kejap, Kak Gojes semua ambil kapas.
3: Kapas?
4: Begini caranya. Tengok ah. Okey, uh-huh. Kak Gojes ambil kapas ni. Uh-huh. Okey, Kak Gojes celup di teh hijau ni. Uh-huh. Ha, baru mari sini jari bulat. Baru Kak Gojes sapu-sapu gitu-gitu aja.
3: Ha. Begini saja.
4: Gitu aja. Ha. Bulat pegang ni kapas ni. Tekan pelan-pelan.
3: Ha. Begitu saja.
4: Begitu aja.
3: Para-para pula hilang.
4: Insya-Allah hilang.
3: Insya-Allah.
4: Guna teh hijau je ni. Kapas ni celup di teh hijau. Ha.
3: Mak, luka aku.
4: Eh, kesian bulat.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM. Pilihan anda.
1: Terima kasih Kak Gojes. Kalau nak cantik dan sihat, dengar Tawau FM kerana kita ada Kak Gojes setiap hari mesti Formula Kak Gojes. Jika saudara mengalami luka hari ini, gunakan teh hijau tadi ya, bersama dengan Kak Gojes. Okey, jom untuk anda yang melihat lagu-lagu Hindi pagi ni, jom beri berdekat lagi ni.

Kiss bagi hati bola Kusman daripada Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Baik, berbagai aktiviti menarik sebenarnya dengan program menjelajah saringan kanser di Kuna ketika ini. Termasuklah saringan mamogram ya, saringan kanser kolorektal dan banyak lagi lah ya. Termasuklah saringan kanser payudara, saringan kesihatan NHSI, kerja demam darah, suntikan vaksinasi influenza

0: Untuk sekarang pukul 11.52 minit pagi, berikut saya sampaikan jadual waktu surat untuk hari ini. Bagi suara yang tinggi di kawasan Lada tu sudah bukan kunak sahabat sempurna tungku bagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat Fadu Zohor ini sempat pukul 12.02 minit tengah hari. Waktu Asar pukul 3.08 minit petang. Waktu Maghrib pukul 6.05 minit petang. Waktu Isyak pukul 7.14 minit malam. Sementara Subuh pagi esok setelah bagi tepat pukul 4.48 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat Fardu Zohor hari ini tepat pukul 12.05 minit tengah hari. Waktu Asar pukul 3.10 minit petang. Waktu Maghrib pukul 6.08 minit petang. Waktu Isyak pukul 7.17 minit malam. Sementara Subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.51 minit pagi. Bagi tadi saudara, waktu itu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini kita akan sambung sirah kita berkisar tentang Bilal bin Rabah. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah muazzin Islam dan penggoncang serta penghancur berhala yang dipuja kaum Quraisy sebagai Tuhan. Ia merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang besar. Dari setiap 10 orang semenjak munculnya agama itu sampai sekarang, bahkan sampai bila sahaja dikendaki Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan sedikit 7 orang yang kenal terhadap Bilal. Artinya, dalam lintasan kurun dan generasi, terdapat jutaan manusia yang mengenal Bilal, hafaz akan namanya, tahu riwayatnya secara lengkap, sebagaimana mereka kenal kepada 2 khalifah terbesar dalam Islam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, Anda akan dapat menanyakan kepada setiap anak-anak muda yang masih mentah, sama ada di Mesir, Pakistan, Malaysia, Indonesia, China, di Amerika Selatan, Eropa dan Asia, Irak, Syria, Turki, Iran, Sudan dan Tunisia, Aljazair dan Maghribi, pendek kata, di seluruh permukaan bumi yang didiami oleh kaum muslimin. Anda akan dapat menanyakan kepada setiap remaja Islam, siapakah Bilal itu? Wahai fulan, tentulah akan keluar jawabannya yang lancar. Ia adalah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya ia seorang hamba sahaya yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Tetapi jawabannya ahad, ahad, ahad, Allah yang maha tunggal, Allah yang maha tunggal. Setelah Anda melihat keabadian yang telah dianugerahkan Islam kepada Bilal, bahwa sebelum Islam ia tidak lebih dari seorang hamba abdi yang mengembala unta milik tuannya dengan genggaman kurma tanpa Islam, pastilah ia tidak akan terlepas dari kehinaan dan kezoliman perhambaan, sehinggalah maut datang meragutnya. Dan setelah itu orang pun melupakannya. Tetapi tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, kebenaran iman dan keagungan agama yang diyakini telah memberikan peluang bagi dirinya dalam kehidupan dan riwayat hidup suatu kedudukan tinggi pada tokoh-tokoh Islam dan orang-orang sucinya. Ramai di antara orang-orang yang terkemuka, golongan berpengaruh dan mempunyai harta, tidak berjaya mendapatkan keharuman nama yang diperolehi Bilal si hamba Habsyah ini. Bahkan sedikit sekali tokoh-tokoh sejarah yang mencapai separuh kemasyhuran daripada apa yang diperolehi oleh Bilal. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: See you.

0: Cinema.
1: Sampai jumpa.

Baik, selamat hari untuk pendengar-pendengar kita. Apa khabar Aiman di Taman Ria 6? Selamat hujung minggu. Saya Aiman di Taman Ria 6 katanya. Ingin ucapkan selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari ini. Dan bulan ini terutama sekali rakan FB yang bernama Rusli. Semoga sihat selalu ya, dan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan cepat kahwin katanya. Sihat selalu. Amin. Jangan lupa demam darah katanya ya. Baik, terima kasih Aiman di Taman Ria 6 bersama dengan EYE, Setiamu Gugur di Mata. Janji Rock, FM, stesen berada.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kan sayang.
1: Beres lah kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni. Bila cinta berakhir.
1: Percayalah kakak.
2: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.
3: Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerbu di Sabah termasuk Tawau lah, kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerbu ni akan berterusan pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat.

Okey, semoga ada timbul lagu bersemangat dan berlaku bulan scan mengapa apa ni lagi ya? Mengapa sukar untuk setia kata, ya? Baik, selamat tengah hari untuk Jamaluddin di Taman Semarak, Taman Semarak Jaya. Terima kasih untuk rakan-rakan yang menadir ini. Ucapan selamat dan hari Minggu, dan semoga tiba dengan lagu-lagu diputarkan mesti Judge Rock untuk hari ini. Terima kasih.

Mari terus bersama bersama dengan kumpulan Jin Ray mengisi lagu Kau Ku Sayang Kau Ku Rindu. Baik, selamat tengah hari untuk Raimah di Taman Ria. Terima kasih juga untuk Remy, Said dan juga Haikal. Ucapan selamat tengah hari. Dah makan ke belum? Okey, dan selamat berhujung minggu. Okey, terus beri dengan aku ini.

3 hari nanti. Ikuti tambah 1 dari Pusat Berita Radio akan sempurna kata media. Baik, terus berhibur bersama dengan kumpulan data. Dan jangan rindu buat kekasih Jajurok Top FM, sesen menang anda.

Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melawat Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerebu di Sabah termasuk Tawau, kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan berjerebu ini akan berterusan pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat. Dengarkan lagu-lagu di Rawa FM. Janji.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga hati bola gol sebab semangat dan kebelas pun mesti zon kuasa dah untuk hari ini. Dan asal sampai di sini pertemuan kita mesti janji rock. Dua petang nanti kita di bersama dalam rancangan Carta Hits seri ke-28 bersama dengan rakan tugas DJN siap pukul 3 petang. Dari saya rakan pencapaian Tabri Jamil mengharapkan semoga nanti bola sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam keceriaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ya.
1: Ahad anda pasti akan jadi
2: luar biasa
1: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawa Wesem. Ya, 2:02 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tua FM yang layan terus Tua FM sejak 6 pagi tadi lagi sehinggalah waktu ini 2:02 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda layan terus Tua FM. Ada yang dengarkan menerusi RTM Klik, ada juga yang dalam perjalanan di rumah masing-masing menerusi 4 frekuensi utama kami juga. Terima kasih untuk anda, okay, yang terus setia bersama-sama Tawau FM. Seperti biasa, setiap hari Ahad 2 petang, kita bersama menerusi Carta Hits Tawau FM. Teman-temankan saya Eliana Miza and kembali lagi, kembali semula menemani anda di show-nya hujung minggu ini. Seperti biasa, setiap hari Ahad pukul 2 petang, anda akan teman-temankan saya and menemani anda selama sejam mendengarkan lagu-lagu hiburan dalam Carta Hits Tawau FM. Dan hari ini kita bersama untuk edisi Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan minggu yang ke-28 ataupun siri yang ke-28 bagi Carta Hits kita. Jadi ada 10 lagu-lagu hiburan dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah di tangga yang pertama. Dalam minggu lepas kita dengarkan Carta Hits ulangan. Minggu ini kita minggu yang baru, masuk minggu yang baru sejak 28, siri yang ke-28. Jadi selama sejam lagu-lagu hiburan hits dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah yang menjadi juara untuk minggu ini kita akan dengarkan dalam Carta Hits Tawau FM ya. Dan juga sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu hits dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah di tangga yang pertama, kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits kita untuk minggu pula, minggu lepas pula ya, menerusi imbasan Carta Hits Tawau FM.
3: Hits 10.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tower FM. Pilihan anda.
1: Baik, itu dia tadi imbasan Carta Hits Tawau FM. Baik, kita teruskan hiburan. Terus pergi kepada kedudukan lagu-lagu seterusnya di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Okey, kita teruskan hiburan di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Kita ada lagu daripada Stacey, lagu terbarunya Mama. Satu minggu dalam Carta. Okey, di tangga yang ke-10. Di tangga yang ke-9, lagu daripada Shamel dengan lagu yang pertama. Dua minggu dalam Carta minggu lepas di tangga yang ke-10, minggu ini di tangga yang ke-9. Dan di tangga yang ke-8, jatuh satu anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-7, minggu ini di tangga yang ke-8 pula. 25 minggu dalam Carta ya, setakat ini lagu inilah paling lama berada dalam Carta Hits. 25 minggu, lagu daripada Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Okey, kita dengarkan lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Layan terus Carta Hits Tawau FM.
0: Hits 10.

0: Jom dengar Carta Hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam

Okey, masih lagi kita layan carta hits Top FM sesuai pilihan anda. Okey, lagu hiburan seterusnya untuk lagu yang berada di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5 di tangga yang ke-7. Lagu ini berada dalam carta selama 3 minggu. Minggu lepas di tangga yang ke-8, minggu ini naik di tangga yang ke-7. Naik satu anak tangga ya. Lagu daripada Kakak Azraf dengan lagunya Thank You Very Much di tangga yang ke-7. Di tangga yang ke-6, lagu ini jatuh 2 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-4, minggu ini di tangga yang ke-6. Daripada Masya Milan, lagunya Tahta Cinta, 12 minggu dalam carta. Dan di tangga yang ke-5, naik satu anak tangga, lagu daripada Adira dengan lagunya Sayang Orang Sama, 17 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-6, minggu ini naik di tangga yang ke-5. Okey, layan terus Carta Hits Top FM, stesen pilihan anda. Hits 7.

0: Jom dengar Carta Hits Awal FM. Jom layan, layan.
1: Hits 5.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Syuknya hujung minggu.

0: Ya, Cadang Hisap FM, pilihan anda yang memandu hati-hati dalam perjalanan. Selamat dalam perjalanan anda. Ada yang mungkin berser-ser petang ini kan, tapi kalau boleh hadkanlah aktiviti anda berada di luar, sebab cuaca pun masih lagi tidak berapa okey. Masih lagi juga jerebu, biarpun tidak seteruk seteruk yang sebelum-sebelum ni, tapi paling pentinglah jaga kesihatan, okey. Dan juga untuk anda yang berada di rumah sambil-sambil minum petang kan, menikmati juga ada petang sambil layan Tau FM, mendengarkan lagu-lagu hits dalam Carta Hits Tau FM. Okey, kita teruskan hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga dan juga lagu pencalonan baru minggu ini. Di tangga yang keempat, lagu daripada Abex Tajuddin, lagu yang janji kekasih 8 minggu dalam carta minggu lepas, menjadi naib juara minggu ini, jatuh 2 anak tangga di tangga yang keempat pula. Dan di tangga ketiga, kekal kedudukannya Wani Hasrita, lagu yang lembayung tari 20 minggu dalam carta. Dan juga lagu pencalonan baru sebelum tu, lagu tersingkir kita, lagu ini paling lama berada dalam carta hits, Tajul Hakim Rosli, Afisha Zuan, Bintang, akhirnya tersingkir ya untuk minggu ini, 28 minggu dalam carta. Minggu yang ke-28 pun tersingkir juga lagu ini. Okey, tidak lagu tersingkir Tajul Hakim Rosli, Afisha Zuan, lagu yang Bintang, lagu tersingkir, dan juga lagu pencalonan baru kita, lagu terbaru daripada Afisha Zuan, lagunya Kepuk-Kepuk. Okay, lagu pencalonan baru kita minggu ini. Okey, jadi lain terus dulu. Abex Tajuddin, Janji Kekasih di tangga yang keempat. Wani Hasrita, Lembayung Tari di tangga yang ketiga. Afisha Zuan dan lagunya Kepuk-Kepuk, pencalonan baru untuk minggu ini.
1: Hits 4.

Jom. Kita layan terus Carta Hits. Carta Hits. Tawa FM, pilihan anda. Hits. Digong.

Jom. Kita layan terus. Chatter Hits. Tawo FM. Pilihan.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits terbaik menerusi Carta Hits Power FM.

Yesyahnya hujung minggu tuan-tuan, pilihan anda. Kita pun hampir tiba di penghujung untuk show-nya hujung minggu kita. Tinggal dua buah lagu lagi kita akan dengarkan untuk minggu ini. Okey, lagu yang berada di tangga yang kedua dan di tangga yang pertama. Tapi apapun, sebelum kita pergi kepada dua lagu yang terakhir ini, naib juara dan juga juara, kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits kita. Di tangga yang ke-10 tadi kita ada lagu daripada Stacey dengan lagu yang Mama. Di tangga yang ke-9 Syamil lagu yang pertama. Di tangga ke-8 Akim and the Magistrate lagunya Juliet. Di tangga yang ke-7 Kakak Azraf dengan lagunya Thank You Very Much. Di tangga yang ke-6 Syamilan Tata Cinta. Di tangga yang ke-6 Syamilan Tata Cinta. Di tangga yang ke-5 Adira Sayang Orang Sama. Di tangga yang ke-4 Apex Tajudin Janji Kekasih. Dan di tangga yang ke-3 Wania Serita lagunya Lembayung Tari. Okey, dan lagu tersingkir Tajul, Hakim Rusli, Afiq Syazwan lagunya Bintang, 28 minggu dalam carta. Okey, dan lagu pencalonan baru bersama dengan Afiq Syazwan lagunya Kepuk Kepuk. Untuk lagu pencalonan baru minggu ini. Okey, dan juga di penghujung untuk carta hits kita, Ain akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu, lagu yang berada di tangga yang kedua dan di tangga yang pertama. Sebelum itu, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama Ain mendengarkan carta hits awal dua petang tadi sehinggalah waktu ini. Selepas ini ada berita dari Tua FM. Selepas itu syoknya hujung minggu akan diteruskan lagi bersama dengan akan setugas yang lain sehinggalah ke-7 malam. Okey, Ain akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu yang terakhir di tangga yang kedua minggu ini. Naib juara bersama dengan Yusri Abdul Halim lagunya Jiwa Raga. Di tangga yang kedua minggu lepas menjadi juara, minggu ini jadi naib juara, jatuh satu anak tangga ya, 9 minggu dalam carta. Dan di tangga yang pertama minggu ini, juara minggu ini bersama dengan Andi Bernadi lagunya Ding Geding, 4 minggu dalam carta. Jauh naik ya, minggu lepas di tangga yang kelima, minggu ini naik 1, 2, 3, 4 anak tangga, terus melonjak naik menjadi juara ya minggu ini. Okey, jadi dua lagu terakhir, Yusri Abdul Halim Jiwa Raga di tangga yang kedua, dan di tangga yang pertama Andi Bernadi lagu yang Ding Geding. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Ain Kurengkan, manis dalam minuman, lebih ke manis dalam senyuman. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu semua. Happy weekend. Bye, tawau.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawa Wesim.
2: Anda sedang mendengarkan Tawa FM Pilihan.
3: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
4: Tawau FM

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada gula adalah semut, yang bermaksud ramai orang berkumpul di tempat yang banyak keuntungan dan rezeki. Ramai orang bertumpu di Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Bak kata pepatah, ada gula adalah semut. Ada gula adalah semut. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
2: Tawau FM, stesen pilihan anda, 37 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang telah pun bersama kami dari pagi tadi bersama dengan DJN, kemudian bersama dengan Tamrin untuk segmen yang kedua, dan kembali bersama DJN untuk carta hits tadi. Dan Wan J sini, Muhammad Safwan Junid, akan menemani anda untuk segmen ketiga syotnya hujung minggu 20 September 2026 bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Untuk jam yang pertama ini, kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar, dan untuk itu dikongsikan sekali lagi kepada anda semua, maksudnya waktu solat fardu asar untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 3.08 minit petang, dan untuk kita yang berada di zon 4 Tawau Barat, waktu solat fardu asar nanti 3.10 minit petang. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan kembali semula selepas memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar menerusi silang budaya. Jangan ke mana-mana.
0: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
3: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
0: Tawau FM, pilihan anda.
3: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.08 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amru Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya antara kata-kata ungkapan kenabian terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu. Pengajaran hadis, malu adalah salah satu sifat utama seorang mukmin kerana ia adalah sebahagian daripada iman. Malu tidak menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. Ia menjadi perisai daripada melakukan banyak perkara jahat. Sejarah membuktikan bahawa nafsu manusia tidak terbatas dan tidak pernah puas. Hanya dengan sifat malu, mereka mampu membendung dan menjurusnya ke arah kemuliaan. Malu sejati ialah malu yang didorong oleh perasaan iman kepada Allah. Malu melakukan kebaikan adalah malu yang tercela dan dilarang, seperti malu menutup aurat, malu mengerjakan ketaatan kepada Allah, atau malu bertanya perkara yang tidak diketahui.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Tawau FM, pilihan anda.

0: FM. Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Talau FM.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Ya, anda sedang mendengarkan Silang Budaya Radio RTM 3:25 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi. Salam hujung minggu kami titipkan untuk semua rakan pendengar Tawau FM. Stesen pilihan anda yang mendengarkan kami ketika ini menerusi 4 frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM, terima kasih maksukul kami ucapkan kepada anda semua ya. Dan macam saya katakan pada awal segmen ini tadi, kita akan bersama-sama menerusi segmen Silang Budaya ataupun rancangan Silang Budaya. Pastinya sebuah rancangan yang akan memaparkan dan akan berkongsikan pengetahuan kepada anda tentang keunikan budaya dan tradisi masyarakat setempat, terutamanya di pantai timur negeri Sabah ini ya. Dan hari ini kita tidak akan berkongsikan apa-apa info kepada anda, tetapi kita lebih kepada berhibur dan juga menghiburkan anda dengan pilihan ataupun seleksi lagu-lagu bajau pantai timur negeri Sabah ya. Ada yang mungkin sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu perbezaan

sebenarnya Bajau Pantai Timur ini dengan Bajau Pantai Barat, iaitu Bajau Samah, ya, tapi mereka sebenarnya semua satu rumpun. Ada mungkin dialek, ya, ataupun istilah-istilah perkataan tertentu yang mempunyai persamaan antara dua rumpun Bajau ini, tetapi mereka adalah berbeza sebenarnya, ya. Dan seleksi ini bukanlah untuk anda hubungi kami, ya, tapi kita akan hiburkan saja anda menerusi playlist lagu-lagu etnik Bajau Pantai Timur Sabah bersempena dengan Silang Budaya Radio RTM. Dan ini juga salah satu platform untuk anda kenali, ya, lagu-lagu bahasa Bajau Pantai Timur ini, ya, yang mana mungkin ada istilahnya yang anda tahu, macam saya katakan tadi, Mak Sukul. Mak Sukul, terima kasih. Okey, entom. Okey, entom maksudnya rindu. Apa lagi? Banyaklah perkataan-perkataan. Arung, gadis. Kalau apa ni, dalam bahasa Bajau, kan? Okey, dan ada panggilan-panggilan tertentu lah. Jadi mungkin kalau anda dengarkan lagu-lagu ini, anda mungkin akan dapat kenali bahasa-bahasa tersebut, ya. Jadi kita akan mulakan playlist lagu-lagu Bajau etnik Bajau Pantai Timur Negeri Sabah ini dengan lagu dua lagu yang pertama, yang mana lagu pertama kita akan hiburkan anda dengan menerusi sebuah lagu yang dicipta oleh Rosli Hajal, lirik yang ditulis oleh Johan Sawajaan, ya, sebuah lagu yang berjudul Tahandol, nyanyian Rubisa Tiasin. Manakala lagu yang kedua adalah lagu antara lagu yang dimuatkan dalam album kompilasi Lepa pada tahun 2024, lagu ciptaan sepenuhnya Troy, lirik ditulis oleh Troy juga dan dinyanyikan oleh Pian berjudul Arung. Sama-sama kita berhibur dengan Tahandol dan juga Arung menerusi play list Bajau Pantai Timur di Silang Budaya Radio RTM.

0: Bincang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Terus mendengarkan Silang Budaya.
0: Silang Budaya
4: Radio RTM.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
3: Radio RTM.
4: Ya, anda masih lagi mendengarkan Silang Budaya Radio RTM. Waktu sekarang sudah pun 3.38 minit petang. Dan ada antara lagu-lagu Bajau ini yang dipelopori oleh penyanyi-penyanyi tertentu ya. Kalau di Pantai Timur Sabah ini, pastinya kita akan kenali. Sebut saja nama beliau, pasti ramai yang mengenali, iaitu Dan Bisa. Beliau antara yang kita boleh katakan sebagai ikon untuk masyarakat Bajau ya, kerana beliau banyak mengeluarkan pelbagai lagu berbahasa Bajau Pantai Timur ini ya, dan ada juga bahasa Suluk, lagu-lagu bahasa Suluk yang beliau keluarkannya, dan beliau antara pelopor kepada penghasilan muzik ataupun lagu-lagu dari masyarakat Bajau Pantai Timur negeri Sabah ini ya. Dan untuk itu kita bakal mendengarkan dan menghiburkan anda dengan sebuah lagu berjudul Siksa Pangintoman yang dicipta sepenuhnya oleh Dan Bisa ataupun nama sebenarnya Hamdan Romolo, tetapi ini adalah versi dari Syira ya. Sebenarnya kalau anda mahu tahu, lagu Siksa Pangintoman ini pernah dirakamkan yang pertama sekali oleh Dan Bisa, kemudian Syira merakamkan lagu ini buat kali kedua, dan ada kali ketiga kalau tidak silap pada tahun 2023 atau 2024 ya, Dan Bisa merakamkan kembali lagu ini bersama-sama dengan Datin Sa'diah Haji Abdul Rashad. Kita bakal mendengarkan versi Syira selepas ini, dan selepas itu anda juga bakal berhibur dengan sebuah lagu yang berjudul Igal Adat Bangsa Tak, juga ciptaan sepenuhnya oleh Dan Bisa, dimuat ke dalam album Lepa yang dilancarkan secara rasmi pada 2024. Terus bersama dengan kami, Silang Budaya Playlist Masyarakat ataupun Etnik Bajau Pantai Timur Negeri Sabah.

0: Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.
4: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Click. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
5: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: 24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Terus mendengarkan Silang Budaya. Silang Budaya,
2: Radio RTM. Silang Budaya Radio RTM, stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pun 3.51 minit petang.

Ya, sedikit masa lagi kita bersama-sama untuk playlist lagu etnik Bajau di Silang Budaya Radio RTM. Dan insyaAllah jam yang seterusnya kita akan kembali bersua untuk syoknya hujung minggu, segmen yang ketiga, hiburan lagu-lagu pelbagai. Dan juga anda boleh kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tower FM Station pilihan anda. Dan kita tutup ya untuk playlist lagu-lagu etnik Bajau ini dengan sebuah lagu yang sebenarnya dinyanyikan oleh lelaki tapi yang viral sebenarnya di aplikasi media sosial, dinyanyikan semula oleh seorang kanak-kanak wanita, kalau tidak silap saya ya, ataupun kanak-kanak ataupun seorang wanita. Dan lagu ini kalau saya sebut helikopter turun ke padang, mesti anda tahu apa tajuk lagu ini. Diremixkan, pelbagai versi sudah dikeluarkan dan dinyanyikan semula oleh pelbagai individu ya, ramai individu. Dan untuk Silang Budaya hari ini, kita akan tutup Silang Budaya playlist lagu-lagu etnik Bajau ini dengan sebuah lagu Igal dari penyanyi asalnya ya, Apen. Dan dicipta lagu ini oleh Adi dan Jas, lagu yang berjudul Idol Idol. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk Silang Budaya pada edisi yang akan datang, minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama. Ini dia Idol Idol. Untuk hiburan kita bersama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan ini dia Idol Idol untuk anda.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa. Tiga puluh empat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Untuk keadaan cuaca dari aspek sekarang ni, rantau kita, negara kita mengalami monsun barat daya. Jadi monsun barat daya ni cuaca adalah lebih kering. Jadi cuaca kering ni sesuai lah untuk berlaku kebakaran, mudah berlaku dan tiupan angin dari sumber berlakunya kebakaran yang membawa asap menyebabkan menghasilkan asap jerbu ni. Tiupan angin sekarang ni dari arah barat daya, tiupan angin barat daya ni telah membawa asap jerbu dari sumber kebakaran ke kawasan lain lah, sehingga ke kawasan di Tawau lah.
1: Tawau. Pilihan anda.
2: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Stesen pilihan anda, Tawau FM, 48 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Salam hujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang mengikuti kami, mendengarkan kami di stesen-stesen minyak, di pasar raya, berhibur bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda. Dan mungkin waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk anda menikmati minum petang anda. Jadi selamat minum petang untuk anda kami ucapkan. Jangan gelujur sangat makan kuih bom itu ya. Kadang-kadang kuih bom dijadikan sebagai menu hidangan petang. Adakala menu hidangan petang juga boleh jadi yang berat-berat seperti mi goreng, mi hun goreng kan, sebab ada yang jenis cepat lapar tapi badan dia gitu-gitu je kan. Apapun, selamat minum petang sekali lagi untuk anda kami ucapkan, dan sentiasa menjaga keselamatan dan kesihatan anda ya. Dan kita semua tahu keadaan berjerebu meliputi keseluruhan negeri, kebanyakan negeri di Malaysia ini, dan terutama kita yang berada di Kepulauan Borneo ini. Bacaan IPU agak membimbangkan juga sebab dia balik-balik berbolak-balik dari keadaan sederhana dan juga bacaan yang tidak sihat. Dan untuk Tawau hari ini, petang ini, setakat 3 petang tadi dikongsikan menerusi laman sesawang EQMS ataupun APIMS, Air Pollutant Index Management System, Tawau kini menunjukkan bacaan udara IPU yang berada dalam keadaan sederhana, iaitu 75, sedangkan kini mencecah 71, Kota Kinabalu 98 ya, dan Labuan 94. Itu kawasan-kawasan di Sabah ini sahaja ya. Apapun, dalam keadaan berjerebu ini, pastikan anda sentiasa minum air putih mencukupi, tapi jangan berlebihan, kerana berlebihan air putih dalam tubuh badan anda boleh juga menyebabkan anda keracunan air. Itu adalah sangat-sangat penting juga untuk anda ambil berat. Dan paling penting sebenarnya, kalau keluar rasa macam takut-takut mau keluar, pakai saja pelitup muka untuk menapis udara yang tidak baik itu daripada anda sedut ya. Dan kalau tidak ada keperluan mendesak untuk anda keluar rumah, elakkan daripada keluar rumah ya. Dan pastikan kalau di rumah tu anda berkemampuan, anda boleh beli alat penapis udara yang boleh sebenarnya mengurangkan ya risiko anda untuk terhidu udara yang tidak sihat akibat jerebu. Baik, terus bersama dengan kami di Tawau FM, kita berhibur lagi bersama-sama dengan Wani Kairi. Cak-cak cekok semuanya untuk anda di Syarjah Hujung Minggu, segmen yang ketiga Tawau FM.

Syahnya hujung minggu, Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, seketika nanti kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu kuasa dua. Apapun, jangan lupa, mungkin ada peluang untuk anda kirimkan ucapan dan salam anda, interaksi. Kita mau berinteraksi bersama dengan anda petang ini kan. Jadi kita ajak anda semua untuk kirimkan salam anda di ruang udara Tawau FM menerusi WhatsApp 019-490-3838. InsyaAllah, dari masa ke masa ada peluang saya akan bacakan ucapan-ucapan salam dan dedikasi anda semua. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu-lagu kuasa dua. Jom kita berhibur dengan himpunan lagu dari Ronnie Hussein. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Music power. Power. Power.
2: Has there ever been a time when it was time to break and you were with a group of people at that time again?
3: Tawau.
4: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Itu dari lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Ronnie Hussein. Lagu pertama berjudul Hanya Aku yang dicipta oleh Akhir Anshari. Lirik yang ditulis oleh Faiz Halid. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 2013 ketika Ronnie bersama-sama dengan kumpulan Hyper Act. Ya. Frozen sebenarnya pencipta lagu dan lirik ditulis oleh kumpulan Hyper Act sendiri. Ya. Dan lagu kedua tadi Dikoyak Waktu hasil nukilan Epul Rosa, lagu yang dinyanyikan Ronnie Hussein secara solo, merupakan single sulung daripada beliau yang diterbitkan pada tahun berapa ya, tidak dapat info pula, tapi itu adalah lagu single sulung dari Ronnie Hussein. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 4.23 minit petang. Kita nantikan berita dari Sabah FM 4.30 minit petang nanti, dan selepas itu kita akan kembali berhibur bersama-sama menerusi jam yang kedua, segmen ketiga shotnya hujung minggu. Ini dia Aina Abdul dan juga Fadilah Intan. Kalau anda hayati baik-baik lirik lagu ini, sebenarnya anda boleh menginterpretasikan lagu ini sebagai sebuah lagu ketuhanan, arah cinta sejati. Syoknya hujung minggu.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, sepanggar dicadang dipecah dua kerusi parlimen, kos sara hidup dan kemudahan kesihatan, harapan rakyat dalam belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.

0: Eskom atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.
2: Hiburan lagu-lagu terbaik.

Syoknya hujung minggu Tawau FM, stesen pilihan anda, 4:51 minit petang ketika ini. Baiklah, seperti kita semua sudah maklum, kita masih lagi berada dalam keadaan berjerubu, dan EQMS pun masih lagi menunjukkan bacaan IPU 75 di Tawau ini dalam keadaan sederhana. Dan untuk itu kita ingin nasihatkan kepada anda yang hendak melakukan aktiviti kecergasan, terutamanya larian, ya, kita ingin maklumkan adalah tidak selamat untuk anda berlari di luar, kawasan luar ketika berjerebu, kerana kadar pernafasan yang meningkat menyebabkan tubuh badan menyedut lebih banyak zarah pencemar berbahaya ke dalam paru-paru. Ya, saluran pernafasan anda akan menyedut pencemaran dengan lebih banyak dan lebih dalam berbanding ketika berehat. Ini boleh menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dengan simptom-simptom seperti sesak nafas, serangan asma dan sakit dada ataupun pengsan. Ya, dan ini juga akan turut memberikan beban dan tekanan yang berat kepada sistem pernafasan dan jantung anda. Kalau mau penjelasan lebih lanjut, boleh tengok, boleh anda cari di enjin carian dan juga di laman-laman kesihatan. Memang tidak disarankan dan memang tidak digalakkan untuk anda melakukan aktiviti larian seperti berjoging ataupun larian jarak jauh 5 km, 10 km dalam keadaan berjerebu ini, ya. Dan untuk itu kita ingin memohon kepada semua para atlet, ya, anda yang selalu aktif berlari, untuk tangguh dulu aktiviti luar dan ikuti nasihat kesihatan, semak bacaan indeks pencemaran udara IPU secara berkala sebelum membuat sebarang keputusan. Dan kalau anda tetap mau berlari juga, anda boleh beralih ke senaman dalam dewan. Anda boleh gunakan treadmill di gimnasium sebagai alternatif untuk meneruskan latihan, ya. Dan kepada anda yang menganjurkan acara-acara sukan ini, anda perlu memantau jugalah IPU dan bersedia untuk memendekkan atau membatalkan acara demi keselamatan peserta. Dan mungkin anda boleh pantau IPU ini in advance terlebih dahulu sebelum anda membuat keputusan untuk melakukan aktiviti larian, okey. Jangan orang kata pentingkan diri dalam, ya, kadang-kadang mereka juga mengaut keuntungan, kan, mungkin ya, mereka mahu keuntungan disebabkan oleh acara-acara sebegini mereka dapat keuntungan. Tetapi demi kesihatan dan kemaslahatan bersama, alangkah elok kita tangguhkan dan kalau boleh kita batalkan terlebih dahulu acara-acara sedemikian, dan kalau boleh tidak ada dilaksanakan latihan ataupun acara-acara larian sebegini. Dan sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu pergi, dan supaya anda semua dapat kembali melakukan aktiviti rutin anda, terutamanya larian seperti biasa. Baiklah, kita nantikan 5 petang untuk utama 5 petang dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan di jam yang seterusnya, jam yang ketiga Syoknya Hujung Minggu segmen ketiga ini, kita akan berhibur menerusi Zone Retro di Tawau FM. Dan juga kepada para penyanyi-penyanyi karaoke, anda boleh hubungi kami juga di katalian 0897782 pada jam yang seterusnya untuk karaoke. Beribu lagi kepada anda yang merasakan diri anda makhluk Tuhan paling seksi. Ini lagu untuk anda dari Mulan Jamila, makhluk Tuhan paling seksi. Syoknya Hujung Minggu.

0: malah nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show kanjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Tawau.

0: tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Macam gini, Ba. Kan kadang-kadang kan anak-anak kita ni sekolah dia. Dia kadang-kadang sekolah kan.
1: Berapa tahun sudah nama Man?
2: Belum lagi bertahun. Kadang-kadang yalah, adalah baru budak-budak kan sekolah kan. Kadang-kadang dia punya sekolah tu kan bercampuran agama. Jadi kalau macam masa rehat kan, kadang-kadang anak kita yang Islam ni, kita ajar tanda tangan bah,
1: baca. Yalah, sebelum baca kan? Sebelum makan lah kan. Baca doa.
2: Jadi kawan-kawannya yang lain yang bukan beragama Islam ni ada cara tersendiri lah. Ikut agama masing-masing. Jadi anak ni pernah bertanya lah.
1: Dia tanya.
2: Mak bilang ya, mak lagi tu. Pakcik bilang ya. Mama ya. Pakcik bilang lah kan ni banyak. Jadi tanya, pakcik bilang ya. Bolehkah kita ni kan, kita kan Islam, tapi kita berdoa. Doa cara Islam lah juga. Tapi kita tak payah tanda tangan lah. Kita buat cara lain.
1: Ataupun ikut cara tanda tangan tu.
2: Iya.
1: Bukan agama lain lah.
2: Iya.
1: Macam mana ni Mr. B?
3: Bagus juga tu.
1: Sampaikan doa tu kita ni. Tapi cara
3: sampaikan doa. Itu lagi itu lain persoalan pula tu kan. Mantap kan? Tu. Cuma kalau bab-bab berdoa ni, bab-bab menanda tangan ni, sebenarnya dia hanyalah sebagai adab kita. Kan adab meminta ni ada adabnya.
2: Betul.
3: Kan adab memberi pun ada adabnya. Jadi kita sebagai hamba kan yang meminta ni, memang adabnya tu kita menanda tangan. Itu sudah namanya meminta kan. Sebab itu pun telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat tangannya ketika berdoa, sehingga dikatakan terlihat ketiak Nabi yang berwarna putih. Itu kita. Tapi hari ini bukan cerita pasal ketiak ya. Cerita pasal ada berdoa, ada meminta. Jadi kalau persoalan tu, kalau kita tak menanda tangan, tidak menjadi masalah. Tapi adabnya itu kurang lah.
2: Betul.
3: Dan kalau kita mengikut cara doa agama lain, itu masalah. Sebab dia sudah melibatkan kepercayaan agama lain. Jadi adabnya yang sebaik-baiknya adalah kita menanda tangan, kita minta betul-betul dengan Allah bahwa itu permintaan yang kita betul-betul mau.
2: Betul.
3: Mudah-mudahan Allah kabulkan berkat daripada niat ataupun usaha yang kita tunjukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Man.
2: Dengar tu Azam. Kalau minta tanda tangan.
1: Tanda tangan.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Tawau. Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
6: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
7: Kimas kembali memori silam.
8: Kau kasih aku sayang, aku cinta, kau rindu, oh, shaking ya.
7: Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Itu dia lagu pembuka tirai retro kita, sebuah lagu yang dirakamkan dan merupakan salah satu runut dalam album Keroncong Rindu, lagu dendangan ikon kepada lagu-lagu klasik dan lagu-lagu Melayu retro. Kartina Dahari baru saja menghiburkan anda, dan sedikit info berkenaan dengan lagu berkenaan. Lagu tersebut sebenarnya asalnya dinyanyikan oleh Rabiah, ya, dan dicipta oleh Zubir. Okey, Zubir Syed merupakan lagu yang menjadi runut untuk filem Racun Dunia pada tahun 1950. Tetapi kemudian sebelum Kartina Dahari merakamkan lagu tersebut, Rafiah Buang, Dati Rafiah Buang terlebih dahulu telah pun merakamkan kembali lagu berkenaan menerusi album Dalam Ketenangan pada tahun 1981. Tetapi versi yang paling popular adalah dari Biduanita Negara, Kartina Dahari. Dan itu adalah lagu pembuka tirai retro kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam hujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Anda kembali bersama dengan 1J di sini untuk segmen esoknya hujung minggu, dan kita sudah beralih ke zon retro, hiburan lagu-lagu retro tempatan dan juga antarabangsa tahun 80-an, 90-an dan juga era 2000 bakal berkumandang selama 2 jam ini sehinggalah selesai ataupun berakhirnya siaran Tawau FM. Dan seperti biasa juga, kita buka ruangan ini untuk berkaraoke bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita menerusi segmen Karaoke.
1: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
2: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
1: Jadi, karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang.

0: hingga 6 petang.
1: Karok You di Tawau FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karok You di Tawau FM, pilihan anda.
2: Ya, Karok You, anda boleh hubungi kami di 0897-8243 untuk berkaraoke bersama-sama dengan kami. Dan ada sudah pemanggil, insyaAllah, di talian. Okey, boleh cuba hubungi sekali lagi 0897-8243. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang, DJ Wanjay.
2: Ya, selamat petang. Assalamualaikum, Kak Rahimah. Apa khabar?
3: Waalaikumsalam, sehat sejak.
2: Alhamdulillah. Ketengah buat apa tu, Kak Rahimah?
3: Duduk di luar ni, anak buah ni.
2: Sudah minum petang?
3: Sudah, tadi lagi.
2: Apa diminum petang ni, Kak Rahimah?
3: Kopi kosong, tak bergula dengan roti-roti.
2: Okey, baiklah. Jadi, Kak Rahimah mau menyanyi?
3: Sampaikan salam sejaklah.
2: Okey, baiklah. Salam untuk siapa tu, Kak Rahimah?
3: Salam petang ini untuk Makcik Kuna Umang, Makcik Go Haja Tampuro, Makcik Ia. Terima kasih kerana sudi tadi melayan saya di Padang Kampung Silam. Uhum. Dan untuk anak buah aku nak kasih Rina, jangan nakal-nakal.
2: Jangan nakal-nakal.
3: Kakak, Mai, semoga sehat. Abang Kasim, Kak Jemet, Kak Pina. Dan untuk adik Naida Tunafisa, Syem Kelomo, Nurli Sarit, Armada. Dan semua lah adik-adik angkatku, rakan-rakan Beritahu FM, Beritahu FM.
2: Itu saja.
3: Yang terbaik dan semua ada DJ. Okey, DJ tu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Rahimah. Okey, itu dia Kak Rahimah Salih, pemanggil kita yang pertama untuk segmen ini. Dan yang lain boleh hubungi 0897-8243. Hello, selamat petang. Hello.
4: Assalamualaikum, Wanje.
2: Waalaikumsalam. Siapakah gerangan?
4: Apa khabar?
2: Sihat, Alhamdulillah. Siapa di ujung talian?
4: Saya Yasin.
2: Yasin dari Kampung Sapang Kunak. Betul. Yeah. Okey. Yasin, sihatkah hari ini, Yasin?
4: Alhamdulillah.
2: Macam mana keadaan jerebu di Kunak, Yasin? Okeykah? Atau kurang-kurang sudah?
4: Macam mau sihat sudah.
2: InsyaAllah, mudah-mudahanlah sihat sudah. Kita punya udara ni kan? Okey, Yasin. Mau nyanyi lagu apa, Yasin?
4: Saya mau menyanyi lagu Memburu Impian.
2: Wow, okey, silakan.
4: Ku jejak jalan yang berliku, membagi waktu memburu impian. Ku renang lautan gelora, biarpun tersadai di hujung dunia, akan ku rempuhi segala rintangan, biarpun rebah ku bangun sendiri, akan ku genggam biarpun hitam.

0: yang abadi. Terima kasih.
1: Itu saja, tidak ucapan untuk petang ini, Yasin.
0: Ucapan petang ini buat semua pendengar Tawau FM. Selamat berhujung minggu. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Kita punya urusan dipermudahkan.
1: InsyaAllah.
0: Dan kekal bahagia selamanya.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih,
1: Wan Jin. Terima kasih, Yasin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia Yasin dari Kampung Sapang Kuna. Okey, saya ingin mohon kepada pendengar-pendengar kita, ya, kalau anda buat panggilan untuk berkaraoke, tolong kecilkan atau matikan radio di belakang tu supaya tidak mengganggu siaran, sebab takut dia bergema tau. Kalau bergema, dia akan terkacau sikit siarannya. Okey, itu pemanggil yang kedua. Pemanggil yang ketiga pula. Hello, selamat petang.
2: Aha, assalamualaikum dan selamat petang.
1: Waalaikumsalam, Kak Jom. How are you?
2: Saya, I'm okay, but I am good.
1: Kenapa Kak Jom? Sakit ke Kak Jom?
2: Macam lemas-lemas penyari ni.
1: Itulah udara di kali Kak Jom, ya. Cuaca ni kan.
2: Buat malas lagi mau buat kerja tadi setengah. Berhenti lagi mau potong bawang, dah jadi lagi.
1: Tiba-tiba jadi malas kan?
2: Itulah cuaca ni pun ada mengundang-undang.
1: Okey Kak Jom, mau nyanyi lagu apa petang
2: hari
1: ni?
2: Hari ni nak menyanyi lah. Sebab takut terkucil.
1: Okey, jadi mau bagi ucapan.
2: Ucapan
1: sejak. Okey, silakan, silakan.
2: Okey, first kali untuk adik beda. Tahniah, hari ni pindah rumah baru.
1: Alhamdulillah.
2: Murah rezeki anak-anak, keluarga bahagia selalu. Dan hari ni makan-makan, gitu.
1: Wow.
2: Makan-makan tu yang mau. Okey. Dan tak lupa juga untuk ipar-ipar saya dan biras-biras. Baru saja naik dari atas. Apapun, berkumpul-kumpul. Dah tahu lah apa yang ditogi. Mau beli konon, mau beli selimut lah, itulah. Nah, jangan keselamat. Kita ni kalau dah ada laki, ada ajak dia order. Sekali ada, nah kau tunggu. Okey, untuk mungkin saya selalu juga lah. Untuk suami yang masih lagi bertukang di sana tu, baliklah cepat. Cepat maghrib. Dan untuk yang tengah mandu sambil layan Wan Jie di Karuk, ya. Semoga sihat selalu lah. Semoga sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda sentiasa berwaspada.
1: Betul.
2: Jangan pandu laju. Ingatlah orang yang tersayang.
1: Betul.
2: Menanti kehadiran anda dengan selamat. Dan untuk adik Wan Jie juga lah, yang sentiasa maco pagi.
1: Okey.
2: Moga sihat selalu. Terus menghiburkan kami dengan lagu retro. Pastinya di Tai FM, sesen dengan anda. Tak lupa untuk geng Onar. Mana kamu?
1: Nah, mana kamu?
2: Tak ada bunyi-bunyi. Apapun, moga sihat selalu lah. Kru-kru, kiu-kiu. Moga sihat selalu. Yang tengah menanti panggilan anda seterusnya. Bah, sekejap lagi giliran anda. Okay, terima kasih. Thank you. Bye-bye adik Wan Jie yang comel lagi. Bye.
1: Okay, itu dia Kak Jom. Cewek Aladdin. Nama nickname-nya dulu, ya. Di Tawau FM dan di beberapa stesen radio RTM yang lain lah, antara pendengar setia kita. Terima kasih Kak Jom, dan terima kasih juga kepada Yasin dan juga Kak Raima Saleh. Kalau ada lagi mahu buat panggilan untuk berkaraoke, boleh hubungi kami selepas ini 089-77-8243. Kita berhibur dahulu dengan sebuah lagi lagu tahun 80-an, antara lagu yang top ketika itu, dipetik daripada album Berakhir Kemarau Nan Panjang, lagu dari Royston Santa Maria. Ini dia, Akukah Terlewat, Zone Retro.

0: Bah, jadi mau nyanyi apa tuh?
1: Karo yuk di Tau FM.
2: Pilihan Anda.
3: Ya, Karo yuk di Tau FM. Stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.41 minit petang. Kalau ada lagi pemanggil, 089-778-243. Okey, boleh cuba hubungi sekali lagi. 0897-78243 untuk anda berkaraoke bersama-sama dengan kami. Dan mungkin ada ucapan ingin disampaikan. Hello, selamat petang. Pemanggil yang keempat.
4: Hello, selamat petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Tapi sebelum tu saya mau tanya, berpantun boleh?
3: Ay, berpantun boleh. Dialu-alukan juga.
4: Okay, terima kasih. Saya Puan Siti daripada Batu Lima.
3: Puan Siti dari Batu Lima. Okey, Puan Siti, yeah. Mau menyanyi juga sekali ke atau mau berpantun je?
4: Tidak, saya mau berpantun sahaja.
3: Okey, baik. Silakan.
4: Okey, terima kasih.
3: Okey.
4: Mari bersantap si buah raja. Uh-huh. Bersama keluarga di legar beranda. Cuti sudah, berehat pun sudah. Esok kita bermulalah bekerja. Okey?
3: Itu saja?
4: Itu sahaja. Boleh tujukan pantun ni?
3: Boleh. Ada ucapan mungkin petang ni?
4: Okey, boleh. Saya ucapkan selamat bekerja untuk semua pemandu-pemandu bas sekolah di daerah Tawau. Mm-hmm. Dan kepada sahabat saya, Emma yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Wow. Yang ke-43 tahun.
3: Okay.
4: Semoga sihat selalu, sukses dan semoga bahagia bersama keluarga. Dan tak lupa juga buat DJ yang bertugas.
3: Ya.
4: Terima kasih dan sihat selalu.
3: Ya,
4: terima kasih.
3: Insya Allah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih.
3: Puan Siti, terima kasih. Puan Siti, bye-bye. Okey, itu dia Puan Siti. Wah, berpantun lagi petang ni. Mungkin pagi tadi tidak berkesempatan untuk dengan DJN. Tapi terima kasih Puan Siti untuk pantunnya dan untuk rakannya tadi yang menyambut ulang tahun kelahiran. Emma, selamat ulang tahun kelahiran untuk anda ya. Baik, ada lagi pemanggil 0897-78243. Hello, selamat petang.
5: Hello, selamat petang.
3: Selamat petang, ya. Boleh tolong kecilkan dulu radio belakang atau matikan terus?
5: Kejap. Okey, sudah.
3: Okey, siapa di ujung talian?
5: Abdul Kata.
3: Siapa nama dia?
5: Abdul Kata Brujin.
3: Abdul Fattah, betul ya?
5: Ya.
3: Okey, buat panggilan dari mana ni?
5: Dari Tawau.
3: Bahagian mana?
5: Semarak Mega.
3: Oh, Semarak Mega. Okey, mau nyanyi lagu apa tu Abdul Fattah?
5: Tidak, saya mau sampaikan ucapan.
3: Oh, okey, silakan.
5: Sampaikan ucapan untuk anak saya yang baru sambut dia punya hari jadi 16 September itu hari.
3: Oh.
5: Ainul Masita di Pelajar SMP Kuhara.
3: Uh-huh.
5: Dan untuk anak saya juga Nurul Masita. Hello.
3: Mm-hmm. Hello. Terus
5: yang
3: ya?
5: Baru saya belikan iPhone 18, iPhone yang terbaru ni.
3: Mm-hmm.
5: Jaga handphone baik-baik.
3: Okey.
5: Dan untuk istri saya juga Melati Bang Saleh.
3: Mm-hmm.
5: Semoga sihat-sihat belaka.
3: Insya-Allah. Itu saja.
5: Dan untuk DJ juga semoga dipanjangkan umur dan murah rezeki.
3: Insya-Allah. Terima kasih Cik Atas. Assalamualaikum.
5: Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Okey, itu dia. Wah, untunglah si anak tu dapat telefon bimbit baru ya. Jaga bagus-bagus. Okey. Baik, terima kasih untuk ucapan itu. Dan mungkin ada lagi pemanggil kita yang ke-6 barangkali untuk segmen Karok Yuk dan juga ucapan untuk petang ini. Dan sementara kita menantikan panggilan dari rakan-rakan pendengar kita. Saya ingin kongsikan maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk zon 3 Tawau Timur, Lahad Datu Silabukan, Kunak Sahabat Sempurna, Tungku dan Bahagian Tawau Timur, 6.5 minit petang. Dan untuk zon 4 Tawau Barat pula, meliputi Bandar Tawau, Balong, Merautai, Kelabakan, waktu solat fardu maghrib nanti 6.8 minit petang. Apapun, kita ada rakan pendengar kita juga mengirimkan ucapan di WhatsApp. Okey, Faldi Sari. Assalamualaikum DJ 1J. Salam sayang untuk semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Selamat bertugas 1J. Bye-bye. Terima kasih. Juga ada Aman Khan. Salam Malaysia Madani untuk 1J. Assalamualaikum. Selamat bertugas dari Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau. Selamat petang untuk di ujung minggu kepada semua pendengar setia Tau FM. Stesen pilihan ada. Pantun juga. Kalau hendak memilih cincin, pilihlah cincin seukuran jari. Kalau awak memilih pemimpin, pilih pemimpin tahukah sendiri. Buat DJ Wan, walaupun mana pun berada, berbudi bahasa dan sopan santun haruslah dijaga. Selamat petang DJ. Terima kasih rakan pendengar kita Aman Khan dari Kampung Baginda Keningau. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Amelina dan Shida. Aha, biasa Shida nyanyi lagu sendiri kan, Angkat Kaki. Tapi kali ini kita dengarkan gabungan lagu yang dicipta oleh Mukhtar B sepenuhnya, dimuatkan dalam album Goyang Amelina dan juga Cintaku 100%. Ini dia, Secangkir Madu Merah.

0: Jadi, adakah situ mau nyanyi lagu? Karo yuk di Tawau FM.
1: Ya, Karok Yuk di Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.51 minit petang. Baiklah, mungkin ada lagi yang mau buat panggilan menerusi segmen Karok Yuk ini, 0897-78243. Kalau tiada, kita ingin kongsikan satu info kepada anda. Ya, mungkin ramai yang sudah mengetahui perihal pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi awam, ya, untuk pelajar-pelajar baharu dan politeknik premier, sebenarnya diperlawa untuk membuat semakan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali bayar sebanyak RM500 bermula 17 September lalu hingga 31 Oktober 2026, ya. Menurut Kementerian Pengangkutan di hantaran di Facebook, ya, memaklumkan pelajar baharu yang memenuhi syarat disaran membuat semakan dalam tempoh berkenaan dengan dokumen-dokumen sokongan seperti surat setuju terima tawaran, salinan kad pengenalan, penyata bank atau salinan buku akaun bank yang aktif, dan bantuan sebanyak RM500 bakal disalur terus ke akaun pelajar yang layak. Dan semakan kelayakan itu bagi membolehkan pelajar yang layak memanfaatkan bantuan untuk memulakan perjalanan dengan kampus yang lebih mudah. Ya, dan dalam hantaran itu juga dinyatakan bantuan sekali beri itu bagi membantu meringankan beban keuangan pelajar baharu yang perlu melakukan perjalanan udara merentas Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan untuk tujuan pendaftaran dan memulakan pengajian. Ya, dan terdahulu bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri ataupun one off bernilai RM500 diberikan kepada setiap pelajar baharu IPTA yang layak bagi sesi kemasukan September atau Oktober ini, dan telah diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Kuching. Dan insyaAllah mudah-mudahan ini dapat menjadi satu inisiatif, ya, yang dapat memberikan manfaat kepada para pelajar. Dan kita tahu ramai pelajar yang bakal menyambungkan pengajian mereka, ada yang terpaksa jauh terbang dari Sabah ke Semenanjung ataupun dari Sabah ke Sarawak, kan, dan dengan kos penerbangan yang mahal, insyaAllah ini dapat mengurangkan sedikit sebanyak beban yang ditanggung oleh mereka dan juga keluarga mereka untuk membeli tiket penerbangan. Apapun, sekarang sudah pun 5.53 minit petang, tiada panggilan dibuat oleh rakan pendengar kita, dan itu juga menunjukkan segmen Karok Yuk di Zon Retro Syoknya hujung minggu ini sudah sampai ke penghujung. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang buat panggilan tadi, Karima Saleh, Yasin dari Kampung Sapang, Kak Rahim, Kak Jumaria, Kak Puan Siti di Batu Lima kalau tidak silap tadi, dan juga Encik Afad kan nama dia tadi. Saya lupa sudah nama dia yang terakhir tadi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun membuat panggilan menerusi segmen Karok Yuk ini. InsyaAllah kita kembali bersua di jam yang terakhir untuk segmen retro. Lagu-lagu retro akan terus berkumandang dalam jam yang terakhir sehingga ke pukul 7 malam, dan kita akan hiburkan anda lagi dengan Ends. Ini dia Sebati, lagu era 2000.

0: Suka menyanyi?
1: Pandai menyanyi?
0: Jom bersama kami menerusi Karo Yuk di Tawo FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Telefon kami di talian
0: 089-77-8243.
3: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
0: Jadi, Karo Yuk.
2: Karo Yuk. Setiap Sabtu dan Ahad,
0: 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Karo Yuk di Tawo FM, pilihan anda.
4: Ketika ini, suatu waktu dahulu, ku kesini denganmu. Hai, saya Duen. Terus mendengar Santai Retro di Tawo FM. Layan.
5: Tawo.

0: manalah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Kenangan-kenangan lain akan terus dibawakan kepada anda menerusi lagu-lagu retro yang bakal berkumandang di jam yang terakhir ini. Edisi 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah di syoknya hujung minggu bertemankan saya Wan J. Waktu sekarang sudah pun 6.1 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam hujung minggu untuk semua rakan pendengar Tawau FM tanpa terkecuali. Baiklah, kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat Fardu Maghrib terlebih dahulu sebelum kita menyambung kembali lagu-lagu retro untuk hiburan kita bersama sampailah ke akhir siaran. Dan untuk itu dikongsikan sekali lagi, masuknya waktu solat Fardu Maghrib untuk Zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 6.05 minit petang, dan bagi anda yang berada di kawasan Tawau Barat pula, waktu solat Fardu Maghrib adalah pada pukul 6.08 minit petang. Teruskan setia bersama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah kembali selepas waktu solat Fardu Maghrib nanti. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami. Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
1: Allah, Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah. Nama yang sangat indah lagi cantik.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: الأسلام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.17 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.51 minit pagi.
2: Doa memohon Allah ampunkan dosa ibu bapa dan kaum muslimin.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
2: Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يحسب الإنسان أن

يسأل أيان يوم

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: setiap petang di Tawau FM.
1: Ya, Tawau FM, stesen pilihan ada Zone Retro, 6:25 petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM yang masih lagi mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih atas kesetiaan anda sampai ke waktu ini bersama dengan kami untuk berhibur dengan lagu-lagu retro tempatan dan juga antarabangsa 80-an sehingga era 2000. Dan bagi anda yang tengah menikmati makan malam ketika ini, selamat makan malam untuk anda dan teruskan hiburan bersama dengan kami. Kalau ada yang mungkin baru sejak start enjin kereta, rasanya mau makan di luar, tiba-tiba craving macam-macam makanan di pasar malam kan, mungkin craving makanan tertentu di restoran-restoran tertentu, kami ingin nasihatkan kepada anda, hati-hati memandu dalam keadaan trafik sekarang yang sederhana saja, tetapi kemalangan itu tidak berbau, malang tidak berbau, jadi sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan pemanduan anda. Okey, baiklah, kita ada rakan pendengar kita Aiman dari Tamaria mengirimkan ucapan. Assalamualaikum DJ, selamat bertugas, salam hujung minggu. Aiman dari Tamaria ingin mengucapkan selamat hujung minggu kepada semua pendengar Tawau FM tidak kira di mana berada dari dulu sampai sekarang dengan ucapan selamat berhujung minggu. Pastikan kalau nak belok ataupun kiri, pasanglah signal. Terima kasih. Betul, betul juga lah cakap si Aiman kan, kalau mau belok masuk ke simpang ataupun hendak bertukar laluan, ya, sentiasa fikirkan orang lain, ya, mana tahu mereka nanti mau laju dari lorong kanan, tiba-tiba anda main masuk sejak ke lorong kanan dan itu boleh menyebabkan kemalangan berlaku. Jadi gunakan sebaiknya, manfaatkan isyarat bertukar laluan itu ataupun bahasa kita signal dengan sebaiknya. Okey, jadi teruskan bersama dengan kami, jom kita berhibur dengan sebuah lagu yang dicipta oleh Dato' M. Nasir, lirik yang ditulis oleh Siso Kopra Tasa, dipetik dari album Kasih pada tahun 1987, lagu Sabarlah Sayang dari Dato' Sharifah Aini duet bersama dengan Dato' M. Nasir di Zone Retro Shownya hujung minggu.

0: setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Oi, kau nak ke mana tu?
3: Ya Allah Man, cubalah kau bagi salam dulu sebelum bertanya.
2: Assalamualaikum Cik Azhar, nak ke mana tu?
3: Macam tu lah, kan sopan. Tapi lain macam je bunyinya tu.
4: Budi bahasa.

0: petang di Tawa FM.
1: Ya, setiap petang di Tawa FM anda akan berhibur dengan lagu-lagu retro menerusi zon retro. Tidak kisahlah ritme petang ataupun syoknya hujung minggu, anda dapat berhibur bersama-sama dengan kami. Baiklah, okey, bagi seorang ibu, kakak-kakak kita, makcik-makcik kita yang berada di dapur, memang satu kepuasan lah bila dapat masak makanan kegemaran anak-anak ataupun suami ataupun adik-beradik kan. Memang kita rasa happy sangat-sangat. Tapi bila tiba bab mengemas, dia macam yang malas dia mau mengemas kan. Lagi-lagi bila melibatkan menu-menu seperti sambal tumis, rendang ataupun ayam goreng kunyit, minyak akan merecik satu dapur. Lepas tu kesan percikan akan melekat di dinding seramik. Kalau di rumah-rumah kampung akan melekat di dinding simen kan. Belum lagi periuk-periuk yang ada kesan hangus di bawahnya. Okey, bila kita fikir mau sental satu persatu, rasa macam mau tutup mata saja, tinggalkan singgi itu. Tetapi anda sebenarnya tidak perlu berbelanja mahal, beli pencuci ataupun habiskan masa berjam-jam lamanya menyental di dapur. Okey, dua bahan di dapur ini biasa kita jumpa dan memang sedia ada di dapur, boleh digunakan untuk hilangkan segala kesan minyak degil. Kunci utama sebenarnya untuk hilangkan minyak tebal tanpa perlu perah tenaga adalah dengan biarkan tindak balas bahan semula jadi ini bekerja untuk kita. Dan dua bahan tersebut adalah soda bikarbonat. Ya, dia akan bertindak sebagai bahan abrasif lembut yang memecahkan kotoran tanpa merosakkan permukaan dapur. Dan yang kedua, sabun cuci pinggan yang akan bertindak memotong lapisan lemak dan minyak degreaser. Okey, namanya degreaser dengan cepat. Okey, bukan nama pencuci tu, tapi dia adalah nama bahan degreaser. Okey. Cara-caranya, masukkan soda bikarbonat ke dalam mangkuk kecil dan campurkan sabun cuci pinggan sedikit demi sedikit sehingga membentuk pes pekat. Kemudian lumurkan pes ini pada kawasan berminyak seperti cermin dapur, dinding jubin ataupun penutup cerek. Okey, setelah itu tinggalkan selama 10 hingga 15 minit dan ambilkan kain microfiber yang dicelup air suam dan lap seperti biasa. Dan anda akan dapat segala kotoran minyak tanggal dengan sekali usap. Okey, kita tahu soda bikarbonat ni bila kita letakkan dia mampu membuatkan kotoran-kotoran tersebut akan kembang. Okey, kembang dan akan tertanggal dengan sendiri. Jadi sabun tu akan tolong mencuci kawasan berkenaan. Itu adalah cara mudah yang anda boleh gunakan untuk menanggalkan kotoran yang degil sangat di dapur. Okey. Dan nanti kita akan kongsikan ada tiga lagi petua untuk anda untuk microwave ataupun ketuhar mikro. Kemudian periuk hangus kita mau selamatkan dan bau hapak peti ais. Kita akan kongsikan selepas kita berhibur dengan lagu-lagu retro ini. Kita akan teruskan lagi hiburan. Kita terbang ke Filipina seketika bersama-sama dengan Lani Misalusha. Bukas nalang kita memahalin zon retro.

0: kenangan. Kami akan terus membawa kenangan-kenangan lain bersama anda. Terbaik dan terpilih hanya di Tawan FM, stesen pilihan anda.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
6: Kuharapkan semua ini esok dan jadi kenyataan.
7: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Ya, kerana Musuhailah. Okey, sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 2002, lagu ciptaan Nan Dengkil dan lirik yang ditulis oleh Nur Azwan dari kumpulan Waze, diterbitkan menerusi album kompilasi Cantuman V Rama Terbaik. Okey, baiklah, waktu sekarang sudah pun 6.51 minit petang. Tadi kita sudah kongsikan dua bahan yang boleh digunakan, soda bikarbonat dan juga sabun cuci pinggan untuk tanggalkan kotoran-kotoran degil di dapur. Ini tiga lagi petua cuba sendiri yang anda boleh cuba. Wap lemon untuk ketuhar mikro. Okey, kalau makanan selalu meletup-letup dalam microwave, okey, anda potong sebiji lemon, kemudian letakkan dalam mangkuk berisi air dan panaskan selama 3 minit. Biarkan pintu tertutup selama 2 minit supaya wap lemon dapat melembutkan kotoran tebal. Dan selepas tu lap saja guna kain bersih. Microwave anda akan berbau wangi dan berkilat. Okey, ini untuk tanggalkan makanan yang hasil letupan. Okey, dalam ketuhar mikro tu kan, kadang-kadang kita tak tutup, dia akan meletup-letup lah. Tapi satu cara yang anda boleh elakkan, gunakan untuk elakkan daripada kotoran-kotoran tersebut melekat di situ, okay, gunakan penutup. Dan pastikan mangkuk dan juga piring yang anda gunakan itu memang mesra ketuhar mikro, okay. Dan kalau ada periuk yang ada kesan legam di bawah, senang saja, isikan air dan 2 sudu besar soda bikarbonat, kemudian didihkan atas dapur selama 5 minit, dan anda kesan kerak hangus akan terangkat sendiri tanpa perlu disental keras. Ini okey, kesan legam di bahagian bawah periuk. Dan untuk hilangkan bau hapak peti ais, letakkan satu bekas kecil berisi serbuk soda bikarbonat tanpa bertutup dalam peti ais. Dia akan menyerap segala bau yang kurang enak daripada bahan basah di peti sejuk ataupun esbok anda. Okey, dan diharapkan petua-petua yang dikongsikan tadi berguna. Kalau kakak-kakak kita tengah memandu, dia cakap mungkin, oh okey, sesuai digunakan di rumah. Okey, dan diharapkan bermanfaatlah untuk anda semua, kakak-kakak, makcik-makcik, okey, ibu-ibu yang selalu fikir macam mana mau bersihkan itu dan ini di dapur anda. Okey, petua cuba sendiri itu tadi. Baiklah, kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung untuk segmen Syoknya Hujung Minggu edisi hari ini 20 September 2026, dan juga Zone Retro untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun menemani Wan J sampai ke waktu ini. Untuk ucapan anda semua, ada Nisha, salam untuk Syoknya Hujung Minggu untuk semua di mana berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Maha Esa. Amin. Layan terus Tau FM Matabat sampai 7 malam. Terima kasih Nisha. Balik nanti hati-hati katanya. Terima kasih Nisha. Dan terima kasih juga untuk semua ucapan dan salam yang anda kirimkan. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami hingga ke waktu ini. Sebelum berakhir, minta maaf kalau kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah berjumpa lagi esok menerusi Rentak Pagi, Syok Layan dan juga Ritma Petang bertemankan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada penolong jurutera petugas Barudin Abdul Rashid. Dan untuk itu, saya tinggalkan anda dengan lagu dari Intan Sarafina, Duhai Malam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Selamat malam semuanya. Bye-bye.

0: FM, stesen pilihan anda. Layan.
1: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Ya, Renard Sabah FM terus bersama anda di sini. Ozel menemani kamu sampai 12.30 malam. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua untuk Arenar 6 petang sampai 12.30 malam nanti, okay? Dan ini info yang baru kami terima dari Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang berlaku dijangka berlaku di beberapa daerah di sekitar negeri Sabah, antaranya daerah Membakut, Beaufort, Sipitang, Penom, Sook, Keningau, Tambunan, Kuala Penyu, Papar, Pinampang dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 8 malam. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozil sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Itu dia lagu daripada Marsha, Cinta. Okey, dan sekarang ini sudah pun 7.14 minit malam. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu isyak pada hari ini pada pukul 7.23 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allah.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama. Terutamanya tandas awam untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Dengar Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini guys. Okay, di jam seterusnya kita ada lagu-lagu best seperti ini. Nama kita tak berjumpa. Easy ke Sarah Suhairi. Jangan paksa rindu Ivan 17. Ke rumah Hindia, semua ada di Sabah FM.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Busy
1: Girl.
0: Itu dia Sarah Suhairi. Masih lagi bersama Ozel di RNR Sabah FM. Terus menemani kamu sampai 12.30 malam nanti. Okay? Apapun ucapan si Azri sini, dia bilang tahniah buat sahabatku Razi yang baru saja selesai majlis perkahwinan petang tadi. Dia bilang jadi apapun, semoga bahagia dan selamat pengantin baru kepada si Razi dan juga pasangan. Jadi kalau kamu orang ada ucapan macam si Azri ini, ucapan selamat pertunangan kah, anniversary kah, ucapan birthday kah, kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Okay? Jadi terima kasih juga Azmin hadir. Dia bilang sekarang ini dipapar jalan-jalan cari makan. Dia bilang ada si Emma hadir dari Beaufort. Okay? Kalau kamu mau share orang bilang suasana ataupun cuaca di tempat kamu, kamu boleh WhatsApp saja kami cepat-cepat, dan Ozel akan tunaikan kamu punya ucapan. Layan terus, ini dia lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, Sabah FM. Bagus banget.

pengertian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Itu dia Hindia Rumah ke Rumah membawa kita ke pukul 8.14 minit malam. Okey. Dan apapun Ozel doakan semuanya dipermudahkan siapa-siapa yang ada urusan-urusan sepanjang bulan ni kan. Ozel doakan kamu dipermudahkan lancar segala apapun urusan-urusan yang kamu ingin lakukan. Okey, jadi yang masih lagi tune in Sabah FM di mana sahaja kamu berada sekarang ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Okey, sebab sekejap lagi ada macam-macam lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu dulu-dulu ada, lagu modern, lagu rock ada. Jadi semua ada sambil-sambil kamu relax-relax hujung minggu, tenang-tenangkan minda kan, sebab besok mula kerja sudah balik. Nah, jadi malam-malam macam ni ngamlah, kasih relax-relax sendiri dulu, kasih tenang-tenang fikiran sambil hirup kopi. Peh, punya syokan. Kena-kena lagi lagu favorite. Nah, apa lagi kan? Jadi apapun Ozel mau share lah dengan kamu untuk ramalan cuaca besok. Ha, ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok 21 September 2026 hari Isnin, cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat Tawau dan juga Kudat. Okey, manakala disandakan tiada hujan untuk pagi esok. Sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di Pantai Barat Sandakan, ribut petir di beberapa tempat di Tawau, Kudat. Di wilayah Persekutuan Labuan pula tiada hujan untuk petang besok. Okey, sebelah malamnya diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat Sandakan, tiada hujan di Tawau dan juga Kudat. Okay, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Okay, jom kita terus layan lagu seterusnya, lagu galau ni, lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus banget.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

Ya, itu dia Ricky Mara. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, dan apapun ada ucapan ataupun yang ingin saya sampaikanlah kepada kamu untuk perlawanan akhir Piala Cahaya Mata yang berlangsung di Stadium Likas petang tadi di antara Perkasa Padu menentang AR Team ataupun AR Gang. Okey, apapun tahniah untuk pasukan AR Team kerana berjaya menewaskan Perkasa Padu dengan jaringan AR Team 2 Perkasa Padu 1. Ini memastikan AR Team akan berentap di peringkat kebangsaan di jangka di Kuching, Sarawak kalau tidak silap lah. Okay? Jadi untuk barisan pengurusan, coaches dan juga pemain-pemain untuk AR Team, tahniah kerja keras kamu membuahkan hasil. Tahniah juga untuk Bos Mio ataupun Azmi Rudy yang membawa AR Team sehingga menjuarai Piala Cahaya Mata di peringkat negeri Sabah. Dan selepas ini ada misi dorang lagi, misi dorang seterusnya untuk berentap di peringkat kebangsaan menentang macam-macam klub dari seluruh negara. Okey, jadi kita orang-orang Sabah, kita berikan sokongan untuk wakil tunggal kita dari Sabah, iaitu pasukan AR Team.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Ya, R&R Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okay. Dan sekarang ini kita sudah berada di hampir-hampir pukul 9 malam. Macam biasa, tepat 9 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang seterusnya. Okay. Dan 9.15 malam nanti kita ada music tanpa henti sampai pukul 10 malam. Dan selepas itu Ozel akan terus bersama-sama kamu dengan tunaikan ucapan pendengar-pendengar kita. Dan Ozel akan kongsikan info-info menarik sama ada dalam dan juga luar negara.

0: Haluan Negara.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RM

0: 谢谢。
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring kwanangan.
0: Ponsikaw. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
5: 95.9 FM.
6: Sebentar lagi, utama 9 malam.
7: Baguslah. Baguslah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal, tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China, Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan Kawanan, Eco dan Agro Pelancongan, TVET serta Pembasmian Kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Back to back.

0: Awau 95.7 FM.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun terima kasih untuk si Ali Akbar Anwar yang baru balik bekerja, dia bilang. Dengan ucapan selamat merehatkan diri dan selamat menikmati makan malam. Ui, lewat betul dia makan malam kan. Ada Norzita di sini. Dia bilang, semoga lancar siaran malam ini. Saya di Pekan Beaufort. Ada pesta makan-makan dan ada artis Shima. Loy. Ui, dan ramai lagi lah di Dewan Pak Musa sekarang. Ini perkongsian aktiviti di Beaufort. Terbaiklah orang-orang Beaufort. Ada artis-artis oh. Yang kasih hibur dorang di sana, mantaplah. Oke, okay. Apapun sekejap lagi kita ada lagu-lagu daripada Afiq Syazwan, Rindunya Rindu, dan selepas itu kita ada Jia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Ya, masih lagi bersama Ozil di Relax dan Rehat terus bersama kamu sampai 12 tengah malam nanti, okay? Malam-malam minggu macam ni kan sudah pastinya besok ada yang anak-anak dorang pergi sekolah, sudah mungkin menyediakan pakaian sekolah, beg sekolah ataupun kasut sekolah kan, okay? Jadi harap-harap semua ready-ready sudah, dipermudahkanlah semuanya untuk persiapan-persiapan pergi sekolah balik besok, okay? Mungkin ada juga yang tengah ayin baju lah semua kan untuk pergi pejabat sambil-sambil layan sampai event. Kalau ada kamu mau sampaikan ucapan ataupun ada-ada aktiviti yang kamu mau kongsikan sama saya, kamu jangan kasih lama, WhatsApp sekarang di 0194904848, okay? Siapa lagi ada info yang menarik yang Ozil mau kongsikan sama kamu, kita terus layan. Ini dia Aizat Amdan sampai hari tua. Sabah FM, bagus banget.

0: wanita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan, hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus, Pak.

Berita seterusnya. Empat kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkuru Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko renjatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Kuala Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata, kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ya, masih lagi bersama Ozel di Relax dan Rehat sampai 12 tengah malam. Okey, kalau kamu berada di rumah, tiba-tiba tengah menonton TV sekarang ini, kamu tengok TV satu ada drama, ada satu orang pelakon dari Pengau Sabah, Paris di sana. Okey, ini drama Nada Bulan dengan tajuk. Okey, jadi kalau tiba-tiba kamu tengah tengok, tengah layan TV satu, itu adalah pelakon dari Pengau. Okey, jadi apapun, terima kasih untuk kamu yang masih lagi kekal terus di Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia dengar Sabah FM. Kami doakan agar kamu semua terus terhibur dengan setiap lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari dan mendapat info-info menarik yang dikongsikan sepanjang hari. Okey, dan selepasnya malam minggu ada macam-macam perlawanan bola sepak. Liga Inggris ada, La Liga ada, dan banyak lagi lah. Dan sekarang ini sedang berlangsung juga perlawanan di antara Real Madrid dengan Atletico, masih lagi 0-0. Dan pada pukul 11.30 malam nanti ada Fulham menentang Manchester United. Dan sudah pun berlangsung perlawanan EPL tadi di antara Bournemouth menentang Liverpool. Okey, berakhir dengan Liverpool menang 1-0. Jadi pastinya ramai yang memang pencinta bola sepak masih lagi menonton. Jangan lewat-lewat tidurlah, besok nanti ada yang terlambat bangun awal pagi mau pergi kerja kan. Okey, jadi apapun, kalau orang bilang layan bola, layan bola juga. Yang paling penting besok bangun awal pagi untuk pergi kerja. Alright, jom kita terus layan. Ini dia Katy Perry, Last Friday Night. Sabah FM, baguslah.

Kemudian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Okey, Arena Sabah FM sudah berada di penghujung segmen untuk edisi hari ini, hari Ahad 20 September 2026. Apapun, kami mengharapkan agar kamu semua terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari, dan kami mengharapkan agar kamu semua terus menyokong Sabah FM di mana sahaja kami berada. Okey, jadi sampai di sini sahaja Ozel temankan kamu hari ini. Kita bersua lagi di lain hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa lagi. Bye.

0: jalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Aduh, mandi blus lagi.
3: Hey, senyumlah sikit.
2: Kenapa pula?
3: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
2: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
3: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
3: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

kau putus asa, ku fahami apa yang kau rasa. Di sini adaku, bukankah aku temanmu? Yang ku ingin hanyalah senyumanmu.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sahabat FM di My Sahabat FM. Sahabat FM, bagus banget.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cuma, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tuh.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM bersama dengan saya, akan temankan anda daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi.

khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai formasi yang tepat, dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Yin dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan Nasional FM.

saja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itulah lagu daripada Alia Relati Dewi yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini, katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional 12.6 di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat mendengarkan Radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa, memandu dalam keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hal laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Gimana saja anda berada bersama siapa pun anda, biarkan Nazwan FM mencari teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nazwan FM. Ada muzik, pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nazwan FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nazwan FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan jajatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus semanakan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan stesen lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama keluarga ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Mama Rao, Mama Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga, seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh, Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM, dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju, dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar, tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak, dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800 887 7752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Wow, 95.7 FM.
1: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Adok terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM. Bagus, bah.

0: Ibu.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: ABA FM.
1: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami, Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Teruskan dengan Sabah FM. Bagus, Pak.

melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM, sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak, kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat, dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian. Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga, dan tetap dia tidak melakukan maksiat. Walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar, ya sudahlah meminta tolong kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Merasa kaya walaupun sedikit, wara' walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
4: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
5: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
6: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
7: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
8: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
9: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menggurunkan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
10: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Sinar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Radio pilihan anda.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda. Maman eksis.
2: Memilih dirimu biarpun pudar.
3: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren-Ren-Ren Tak Pagi.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
0: Rentak Pagi 6:16 pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk sahabat-sahabat pendengar semua. Bersua lagi kita berusaha berasa segmen Rentak Pagi.
0: Ya, betul. Hari ini, hari Isnin Sunuh Kayum, 21 September 2026.
2: Yap.
0: Untuk minggu yang pertama inilah ya, hari yang pertama dalam minggu ini. Jadi pastinya sibuk bekerja, sekolah seperti biasa, rutin harian bekerja macam biasa kan.
2: Ya.
0: Jadi memandu hati-hatilah dalam perjalanan pagi ini, agak sesak sudah sebab ada beberapa apa jalan di kan masih tutup lagi kan.
2: Masih tutup jambatan utamanya.
0: Itulah. Kemarin tak silap saya 6:45 bilang sudah jam biarpun hari Ahad. Iya.
2: Sekarang ni jam luar biasalah di jalan utama, jalan Lapas. Kalau kita tengok dekat sana pukul 7 malam pun masih lagi.
0: Betul. Iya, kemarin saya dari Batu Payung mau keluar dari Batu Payung. Ui, dalam jam 6:30 pun masih banyak kereta di atas jalan raya ya.
2: Iya, jadi ya biarkan anda semua bersabarlah dalam perjalanan anda.
0: Jadi tu kena rancang lah kan masa.
2: Betul, betul. Masa lagi kena rancang. InsyaAllah mudah-mudahan lancarlah perjalanannya untuk hari ini.
0: Betul.
2: Okey, apa-apa dah, terima kasih yang sebelum itu pada sahabat semua yang sudah memilih FM. Saya bertemu hal-hal tengah dari pagi Isnin ini. InsyaAllah 5 jam kita teman-teman di Rata-Rata FM. Hiburan lagu-lagu sampai puas sampai memastikan bersama dengan anda lah.
0: Iya, betul. Macam biasalah di jam yang pertama kami kongsikan tinjauan cuaca. Sekejap saja lagi ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat dan 7 pagi ada berita utama 7 pagi. Lagu hiburan lagi diteruskan bersama dengan Armada Band, Pergi Pagi Pulang Pagi. Layan
2: Rentak terus. Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, Azra, seperti biasa kita akan kongsikan terus tinjauan cuaca untuk hari ini, Isnin 21 September 2026. Kita mulakan perkongsian terlebih dahulu untuk tinjauan cuaca umum negeri Sabah, di mana pada selepas pagi diramalkan hujan ya, di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang, riba petir di beberapa tempat, begitu juga dengan malam, riba petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi empat daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk perkongsian tinjauan cuaca untuk daerah Tawau, yang mana pada selepas pagi diramalkan tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam kembali kepada tiada hujan. Khususnya bagi daerah Kunak pula, untuk pagi ini diramalkan tiada hujan, manakala petang hujan di beberapa tempat dan malam kembali kepada tiada hujan. Seterusnya bagi daerah Semporna pula, pagi hingga ke malam untuk hari ini diramalkan tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Ladatu pula, pagi tiada hujan, petang riba petir di beberapa tempat dan malam kembali kepada tiada hujan. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah untuk hari ini. Pada surah pagi diramalkan riba petir di beberapa tempat, petang juga riba petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan, kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu, pagi dan juga petang untuk hari ini diramalkan riba petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dengan arah angin dicatatkan dari arah tenggara, kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Tawa. Tawau FM, radio pilihan anda.
3: Rentak pagi.
4: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa kau

0: pagi. Perintah pagi. Perintah pagi.
1: Perintah pagi 6.40 dah minit pagi waktu ini.
2: Ya, kembali suruh sama kami. Apapun ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat semua yang setia bersama kami. Tapi soal pagi ni kan, kita nak kongsikan dengan pendengar kita lah, dengan program jelajah serangan kanser peringkat daerah Kunak 2026 telah pun berlangsung bermula 18 September yang lalu. Dan hari ini masih lagi diteruskan ya, sehingga ke 24 September. Ia khusus pada masyarakat daerah Kunak lah dijemput untuk terus datang ke Pejabat Kesihatan Daerah Kunak untuk menghadiri program jelajah saringan kanser bermula 8 pagi hingga 4 petang. Jadi ada banyak lah saringan mamogram, kanser kolektral, kanser payudara dan bermacam-macam lagi lah aktiviti-aktiviti sampingan yang turut diadakan. Jadi itu setakat ini itu antara yang kami kongsikan. Ada banyak lagi sebenarnya yang akan kami kongsikan dengan program jelajah serangan kanser ini, insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan maklumkanlah kepada anda.
1: Kita satu makluman ini pula daripada kawan-kawan kita yang awal pagi lagi hantarkan salam-salam.
2: Selamat
1: pagi,
2: pagi.
1: Kita ada Nisha Elisha. Assalamualaikum DJ Kayu dan DJ N. Apa khabar geng istri? Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur Alhamdulillah dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua di manapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus FM mantap bah, bertemankan DJ N dan Kayum. Terima kasih. Selamat berkonti.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mami Jun pun bagi jempol, bagi love-love. Terima kasih. Terima kasih Kak Rojalia kita dari Kampung 10.
2: Jempol juga.
1: Itulah. Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Kayum dan N. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Tendaknya amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Abang Timbu pun ada. Timbu dari Tawau. Selamat pagi buat semua rakan-rakan tu FM. And dan Kayu, selamat bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Itu daripada kawan-kawan kita lah. Salam-salam pagi yang diantarkan menerusi WhatsApp Tawau FM. Nanti kita bacakan lagi respon. Respon pula ucapan. Nanti macam biasa tajuk topik pagi kami akan upkan di jam yang kedua nanti. Okay, seketika nanti dikongsikan info solat. Tapi layan dulu lagu bersama dengan Syamil dan Ernie Zakri. Goodbye, hello.
2: Hello.
1: Di Rentak Pagi. Pagi.

0: anda. Cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Turn it up, let's go.

Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.

0: Gegak Pagi.
1: Kini waktu solat hari ini.
2: Baik, saudara, seperti biasa kita nak kongsikan info waktu solatnya untuk hari ini, Isnin 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 lah Datu, Selabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tawau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.02 minit tengah hari, Asar 3.08 minit petang, Maghrib 6.04 minit petang, Isya 7.13 minit malam dan Subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 pula, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, Asar 3.11 minit petang, Maghrib 6.07 minit petang, Isya 7.16 minit malam dan Subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
4: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

0: semestinya di Tatau FM, pilihan Anda.
1: Kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya keluasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.
3: Tawau, pilihan Anda.

suatu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Renta Pagi.
1: Renta Pagi. Rentak pagi 7.24 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi di jam yang kedua menerusi rentak pagi.
2: Iya, dan kembali suruh-suruh kami di jam yang kedua untuk hiburan sepanjang rentak pagi. Rentak pagi kita cakap untuk sahabat semua, waktu sekarang ni waktu puncak.
1: Betul.
2: Jadi selamat dalam pembangunan anda.
1: Iya.
2: Terima kasih juga berdekatkan Tau FM dalam kenderaan anda ketika ini.
1: Iya, betul.
2: Okey, baik. Apapun bacaan indeks pencemaran udara IPU semasa di Tawau ya, dalam keadaan yang sederhana. Walau bagaimanapun, insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan maklumkan jugalah kepada negara kita berkait dengan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU ini dari semasa ke semasa. Dan kami di TFM juga mengambil tanggungjawab untuk bersama-sama mengingatkan bukan saya diri anda tapi pada diri kami juga akan sama-sama menjaga kesihatan dan status kualiti udara kita masih dalam keadaan sederhana. Dan jika boleh,
1: anda
2: pakailah
1: pakai pelitup muka dan hadkanlah aktiviti berada di luar. Kan, kalaupun keluar, pakai pelitup muka dan banyakkan minum air putih kan.
2: Ya, betul.
1: Kalau tidak ada urusan ataupun tiada aktiviti untuk dilakukan di luar rumah ataupun luar kawasan bangunan, baik di dalam rumah sajalah. Sebab penting kita untuk jaga kesihatan. Biarpun nampak macam kurang-kurang saja rebu ni kan.
2: Jangan jadi macam itu tiba-tiba pula.
1: Kan, cuaca pun memang tak menentu. Lepas tu dalam keadaan cuaca yang panas juga boleh menyumbang kepada cuaca kering. Dan jangan lakukan pembakaran terbuka lah. Nanti makin teruk pula kita punya jerebu kan.
2: Kalau itu darah kita tak berapa baik lah kalau anda buat pembakaran terbuka. Okey, apapun dan insyaAllah untuk jam yang kedua ini juga seperti biasa untuk 7.30 nanti kita ada tular.
1: Ada lagi yang tular untuk hari ini.
2: Hari-hari kita ada cerita tular.
1: Ya, betul. Jadi apa yang tular nanti kan menerusi apa yang tular. Macam biasa 7.45 kita ada berita dari Tau FM. Ada positif pagi dan 8 pagi nanti ada berita dari Sabah FM. Layan terus menerusi Rentak Pagi bersama dengan Jamal Mirdad dulu lagunya Jamila.
2: Rentak Pagi.

Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli dari UMS Kota Kinabalu. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Semoga pendengar semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusan kalian semua. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini saya akan kupaskan satu topik yang agak popular kalau di kalangan pelajar lah. Kan, macam kalau saya pergi berceramah motivasi di sekolah-sekolah, soalan inilah yang paling selalu saya terima. Nah, adalah berkaitan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan ketenangan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tenang dalam belajar. Nah, insyaAllah dalam kesempatan ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang bagaimana untuk kita sentiasa berada dalam mood yang tenang. Tenang ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan keadaan minda kita. Jadi kalau dalam ilmu neurolinguistik programming, ada kongsikan cara menenangkan diri dengan menggunakan gelombang otak, iaitu gelombang alpha mode. Ada beberapa gelombang otak lagi lah sebenarnya, mengikut ilmu neuroscience, iaitu alpha, beta, theta, delta dan gamma. Tapi kita tidak akan rungkaikan secara detail lah benda tu. Tapi bila kita sebut tentang ketenangan ni, ianya sebenarnya berkait rapat dengan alpha mode. Bila kita dalam alpha mode ni, kita, minda kita tu kan tengah relax tapi masih mampu untuk fokus. Bila biasanya berlaku ni? Contohnya, kita bilang kita ni mau healing, kan? Kita pun pergilah ke tepi pantai, tengok laut, kan? Apa yang kita rasa waktu tu? Tenang, kan? Nah, itulah yang dipanggil anda sedang dalam mode alpha. Sebab pergi ke tempat yang tenang, iaitu pantai, kan? Udaranya segar, bersih, lepas tu vibesnya bagus-bagus. Orang yang datang di pantai itu pun sebenarnya sama dengan kita. Dia datang sebab mau healing. Jadi persekitaran kita tu dikelilingi dengan perkara yang positif. Maksudnya dia berkaitlah dengan ketenangan yang kita sebutkan tu. So bagaimana untuk sentiasa tenang dalam apa juga keadaan? Mesti pandai menghidupkan mood yang bagus dalam diri. Macam tak sempat ni kita rumus topik ni sekarang. Jadi esok lah kan kita sambung. Kita ketemu lagi esok dalam rancangan dan waktu yang sama. Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang.
3: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
4: 7 hingga 11 pagi.
3: Tak bagi 7:54 pagi waktu ini.
5: Ya, apa pun seperti biasa untuk hiburan segmen Rentak Pagi.
3: Ya,
5: kita ada topik sembang pagi.
3: Betul, topik pagi kita. Jadi kita membawakan untuk kita punya topik pagi. Apa barang yang kamu beli ataupun ringkasnya barang yang kamu beli di bawah harga RM10 yang sangat berguna. Okey, apa barang bawah RM10 yang kamu beli tapi banyak gunanya?
5: Ya.
3: Mungkin kalau apa ni, barang-barang kecil ni, contohnya bateri, kan? Untuk kalau ada apa ni, barang-barang yang memerlukan bateri, bagus kita beli banyak-banyak. Sebab dia pun kecil dan murah, jadi bawah RM10 juga tu.
5: Ya, sebenarnya ada banyak lah barang bawah RM10 ni, kan? Yang apa ni, sangat-sangat berguna di rumah.
3: Iya, kan? Contohnya apa lagi ni? Span pencuci piring. Kalau dah, macam mana mau cuci piring? Biarpun dia di bawah harga RM10.
5: Facepick lah. Apa ni, barang-barang yang anda rasa rare, kan?
3: Betul.
5: Yang betul-betul banyak digunakan, banyak membantulah dalam apa ni, kerja-kerja rumah anda, kan?
3: Betul.
5: Jadi boleh kongsikan dengan kami lah.
3: Kan, ada yang juga mungkin barang tu dia harganya di bawah RM10 dan murah, dan dia beli banyak-banyak.
5: Betul.
3: Jadi untuk satu untuk jimat, dan lagi pun malas membeli banyak kali tu.
5: Betul.
3: Dan kita tahu benda tu akan hilang selalu. Jadi dia beli satu kali terus banyak. Jadi sangat-sangat membantu untuk
5: betul
3: kita.
5: Betul.
3: Nanti kamu boleh kongsikanlah kamu punya respon pagi.
5: Ya.
3: Di Facebook dan juga WhatsApp tu FM. Topik sudah kita upkan, poster sudah kita naikkan. Jadi nanti kamu responlah. 8 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah FM.
5: Ya.
3: Lagu dulu bersama dengan Tulus, Teh Hijau.

0: pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi. Music power.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kemas Sabah perluas Tabika Smart Classroom, Tabika Tunas Istimewa tahun depan. Sesi libat urus Belanjawan Madani 2027 kumpul pandangan belia Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Smart Classroom dan Tabika Tunas Istimewa ke setiap daerah mulai tahun hadapan. Pengarahnya Ahmad Fakhrul Azman Muhammad Razi berkata, langkah itu bertujuan memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak agar kekal relevan dengan perubahan semasa. Beliau berkata Tabika Smart Classroom bertujuan menyesuaikan pendidikan prasekolah dengan perkembangan generasi alfa menerusi penyediaan gadget bersesuaian. Ia dilaksanakan secara rintis dengan menempatkan satu kelas pintar bagi setiap daerah sebelum diperluas ke seluruh negeri tahun depan. Mengulas mengenai Tabika Tunas Istimewa, Ahmad Fakhrul Azman berkata, program itu memberi fokus kepada kanak-kanak dalam spektrum autisma ringan. Projek rintis program itu bermula di Papar dan sebanyak 20 lagi tabika khas dirancang dibuka tahun depan. Inisiatif berkenaan dapat meringankan beban kewangan keluarga berpendapatan rendah berikutan kos terapi dan rawatan autisma